0: kepada pelajar TVET terpilih bermula Julai depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sekurang-kurangnya 50 hingga 100 pelajar TVET di setiap institusi terpilih akan diberikan peluang latihan awal dalam bidang baharu dan berteknologi tinggi. Antaranya seperti kecerdasan buatan AI, kriptologi serta peralihan tenaga. Datuk Seri Anwar berucap merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026. Jelasnya, beliau telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar untuk menyelaraskan inisiatif berkenaan. Kerajaan mewajibkan penyediaan fasiliti pengitaran semula FPS di pusat beli belah sebagai antara syarat permohonan dan pembaharuan lesen premis di bawah pihak berkuasa tempatan PBT. Pendekatan itu akan dilaksanakan secara berperingkat bermula bulan ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam kenyataan memaklumkan perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada Jumaat lalu. Pelaksanaan inisiatif itu akan dimulakan dengan fasa libat urus dan program kesedaran bagi menggalakkan penyertaan sukarela pengusaha pusat beli belah. Diikuti pelaksanaan projek rintis di PBT terpilih bagi menilai keberkesanan mekanisme pelaksanaan. Seterusnya, penguatkuasaan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum diperluas kepada pematuhan mandatori melibatkan semua pusat beli belah di seluruh negara. Langkah itu bagi memperkukuh pengurusan sisa pepejal negara, memudahkan akses orang ramai kepada kemudahan kitar semula serta mempercepat peralihan ke arah ekonomi kitaran yang lebih mampan. Tambahan 18 sistem amaran awal EWS pergerakan tanah akan dipasang di Kundasang pada hujung tahun ini. Inisiatif itu dilaksana di bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana geologi di Sabah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Etta Joseph Kurup berkata, penambahan itu penting memandangkan kawasan Kundasang dan Ranau antara lokasi terdedah kepada risiko pergerakan tanah, kegagalan cerun dan aliran puing. Jelasnya, ketika ini Sabah mempunyai 4 EWS pergerakan tanah yang beroperasi di Kundasang, Kokol, Kepayan Ridge dan Kinarut. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Perasmian Projek Pemasangan Sistem Amaran Awal dan Penanda Aras Pergerakan Sesar di Sekolah Kebangsaan Mesilau, Kundasang. Sementara itu, 3 EWS aliran puing turut akan dibina, masing-masing 2 di Sungai Mesilau dan 1 di Sungai Kadamayan tahun ini. Sistem itu berfungsi mengesan perubahan keadaan lapangan secara masa, nyata dan memberikan amaran awal sekiranya bacaan menunjukkan potensi kejadian aliran puing. Pertemuan keluarga mangsa tragedi Double Six sempena ulang tahun ke-50 tragedi itu memberi peluang kepada keluarga mangsa memperkukuhkan silaturahim, mengimbau kenangan terhadap insan tersayang yang terkorban serta menghargai jasa pemimpin yang terlibat. Anak kepada Allahyarham Tun Fuad Stephen, Farida Stephen berkata, kehadiran generasi baharu keluarga mangsa membuktikan legasi dan ingatan terhadap tragedi tersebut terus subur dalam lipatan sejarah Sabah. Tambahnya, meskipun tragedi itu telah berlalu selama 5 dekad, hubungan erat yang terjalin antara keluarga mangsa terus dipelihara menerusi pertemuan yang diadakan setiap tahun. Farida ditemui pemberita pada pertemuan itu di Kota Kinabalu. Semalam, genap 50 tahun, tragedi kapal terbang terhempas pada 6 Jun 1976 yang mengorbankan nyawa bekas Ketua Menteri Tun Fuad Stephen dan beberapa orang kenamaan. Bagi memperingati mangsa yang terkorban, upacara Double Six diadakan di Tugu Peringatan Double Six sembulan setiap tahun. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Masyarakat di kawasan Parlimen Putatan digesa memanfaatkan program berbentuk kesedaran dan saringan kesihatan yang dilaksanakan kerajaan dari semasa ke semasa. Ahli Parlimen Putatan Dato' Insinyur Syahilmi Yahya berkata, selain mendapat hikmat nasihat, program seumpama turut mampu membentuk masyarakat peka terhadap isu penyakit dan kesedaran terhadap penjagaan diri. Dalam masa sama, mengelak daripada kesesakan di klinik atau hospital kerajaan, khususnya di Putatan yang melibatkan peringkat saringan dan pemeriksaan kesihatan. Dato' Syahilmi berucap, sempena program Jejak Kanser di Dewan Serbaguna Kampung Muhibah Putatan. Tambah beliau, pihaknya turut komited dalam melaksanakan program dan kempen kesedaran kesihatan di Putatan bagi mengurangkan risiko penyakit kanser di kalangan masyarakat umum, selain mewujudkan masyarakat yang peka kepada permasalahan penyakit tersebut. Kesedaran masyarakat mengenai kesihatan mental terus ditingkatkan menerusi program Outreach Psychiatry Sebatik 2026. Ahli Parlimen Kalabakan, Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, program itu antara lain turut bertujuan mendekatkan penduduk setempat kepada pelbagai perkhidmatan kesihatan khususnya yang tinggal di luar bandar.
2: Kalau kita lihat tahap kesedaran dan juga tahap pengetahuan berkenaan kesihatan mental ni, terutamanya untuk penduduk pulau masih rendah dan perlunya satu usaha berterusan dijalankan bagi memastikan penduduk di Pulau Sebatik ini tidak ketinggalan ataupun sentiasa mendapat ilmu pengetahuan berkenaan kesihatan mental.
0: Dato' Andi Muhammad Suryadi ditemui RTM pada program tersebut di Kampung Mentadak Baru Sebatik Tawau. Beliau berharap program seumpama dapat terus dilaksana bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kesihatan mental. Program dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Sekretari Hospital Tawau, Pejabat Kesihatan Tawau dan Pejabat Parlimen Kalabakan. Kejohanan bola sepak Sembilan Sebelah dan bola tampar Belia Wanis Paparian tertutup Parlimen Papar 2026 mendapat sambutan memberangsangkan dengan penyertaan 42 pasukan keseluruhan. Terdiri 32 pasukan bola sepak lelaki dan 10 pasukan bola tampar perempuan. Kejohanan itu dirasmikan Ahli Parlimen Papar Dato' Armizan Muhammad Ali. Pengerusi penganjur Dato' Azrul Ibrahim berkata program itu juga sebahagian daripada pengisian untuk menyemarakkan lagi suasana menjelang kejohanan Piala Dunia FIFA 2026.
3: Memberi peluang kepada para pemain bola sepak dan bola tampar untuk bertanding sekaligus mengangkat nilai dan semangat kesukanan. Peserta adalah dalam kalangan anak-anak muda sekitar 17 sehingga 45 tahun yang tinggal dan menetap di kawasan Parlimen Papar. Program ini diharapkan dapat menyuburkan semangat kesatuan, perpaduan dan semangat kesukanan dalam kalangan anak-anak muda.
0: Dato' Azrul ditemui pemberita selepas perasmian kejohanan berkenaan di Padang Pekan Papar. Tambah beliau, kejohanan tahunan itu bukan sahaja memberi peluang kepada anak muda mengisi masa lapang dengan aktiviti sihat, malah menjadi platform mencungkil bakat baru dalam sukan bola sepak dan bola tampar. Disampaikan tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan perkasakan kemahiran pelajar TVET wajibkan bidang baharu. 18 sistem amaran awal pergerakan tanah bakal dipasang hujung tahun ini. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ya, terima kasih anda semua bersama dengan Kak Lang untuk relax rehat Sabah FM. Sudah di jam yang ketiga untuk saya bersama dengan anda yang terus hantarkan ucapan terima kasih banyak. Dia Alicia, katanya Kak Lang, semoga sentiasa sihat dan ceria selalu, dan salam arena dari saya Dia Alicia di Kota Marudu. Terima kasih Dia, lama sebenarnya kita tak jumpa kan. Okay. Dan begitu juga dengan si Arni, ucapan selamat bertugas, relax dan rehat Kak Lang, semoga lancar sehinggalah ke penghujung siaran. Terima kasih Arni, dan Arni bersama dengan Ambens, terima kasih juga sebab baru-baru ni sudi datang bersama-sama dengan kami di Sabah FM dengan bawa makanan sayur pucuk ubi, sambal ikan masin, apalagi sambal tempe. Jadi terima kasih, mudah-mudahan murah rezeki selalu kan bilang orang, sebab menikmati makanan bersama-sama. Okey, baik, teruskan bersama dengan kami, relax rehat Sabah FM, terus temani anda. Semoga anda terus menjadikan Sabah FM sebagai teman pilihan anda.

Relax, rehat, Sabah FM bagus bah, ha, untuk anda semua, selamat pagi. Mungkin juga ada yang baru sempat nak bersarapan pagi, okay? Kan ada orang dia kadang-kadang memang lambat sikit dia bersarapan pagi. Ada orang awal lagi pagi-pagi sudah dia mencari makanan. Terpulanglah kepada diri kita masing-masing, yang penting kita ambil sarapan pagi. Tapi sebaik-baiknya memanglah kan kita perlu sarapan pagi supaya kita dapat tenaga sebelum kita makan tengah hari, supaya kita tidak lembek, lesu, lemah, tidak bertenaga. Tapi sebaik-baiknya kan kita disarankan untuk ambil sarapan pagi yang seimbang lah. Ada karbohidrat dia, ada protein dia, dan juga ada serat dia. Dan ada orang pilih dia makan oat je lah, sebab dia ni oat ni kan kaya dengan serat. Lepas tu dia boleh kenyangkan kita. Kalau kamu kreatif lagi, tambah lagi pisang kah, kan iris-iris dia. Apa lagi, buah-buah berry kah, strawberry Amerika, apa lagi, telur pun okey. Kalau makan nasi goreng pun boleh juga, tapi kurang minyak lah. Tapi banyakkan sayur dan juga lebih-lebihkanlah dia punya isi ayam ataupun tahu kah, kan. Dan doktor sendiri menyarankan kita supaya elak makanan yang terlalu tinggi kandungan gula ataupun minyak berlebihan pada awal pagi. Dan kita cari makanan yang seimbang, yang lebih mudah dihadam untuk mengelakkan daripada masalah gastrik, kan. Kalau kita ambil yang manis-manis awal pagi pun, nanti insulin kita awal pagi lagi bekerja keras untuk menurunkan paras gula di dalam darah kita, ya. Okay, dan untuk anda semua, yang penting kita sentiasa menjaga kesihatan kita. Kalau kita hidup sihat, barulah hati kita bahagia, okay? Dan teruskan untuk bersama dengan kami, Relax Rehat. Kalang akan terus temani kamu selama pertemuan kita bersama pagi ini sehinggalah ke jam 12 tengah hari nanti.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Terima kasih terus kekal setia bersama dengan kami. Bagaimana cuaca di tempat anda? Dalam keadaan yang baik, alhamdulillah. Dan kalau cuaca di tempat anda okey, semoga apa juga aktiviti hari ini, kenduri kahwin ke, majlis kesyukuran ataupun ada aktiviti luar sana, semuanya dapat dipermudahkan. Dan kawan-kawan saya juga, DJ Kakachi, DJ Azian, DJ Nodi dan juga penolong pengurus kami iaitu Puan Sabrina, sekarang ni dorang sedang dalam perjalanan ke Kudat untuk menjayakan konvoi sentuhan kasih Sabah Scooter Community SSC bersama dengan SBRC 2026 ya. Jadi diorang ni dijangka akan singgah di Kota Marudu untuk penyerahan sejadah masjid di Masjid As-Siddiq di Kampung Popok Laut. Selepas itu diorang akan memulakan aktiviti kemasyarakatan dan juga di rumah kebajikan, rumah anak yatim, perkara-perkara kebajikan ya. Dan insyaAllah akan dirasmikan oleh pegawai eksekutif daerah Kudat. Dan seterusnya dijangka selesai majlis mereka kira-kira pada pukul 2 petang nanti. Jadi semoga dipermudahkanlah apa ni urusan mereka untuk menjayakan konvoi sentuhan kasih. Okey, kalau pulang jangan lupa bawa oleh-oleh. Kamu tahu lah kan kalau dari Kudat apa yang boleh dibawa balik. Okey, jadi teruskan untuk kamu bersama-sama dengan kami relax rehat terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu hiburan.
3: Entari

0: Abusma. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakan supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Susunan Negara akan menjelaraskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di pihak semua memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi tiga, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh beberapa negara maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategi itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluarlah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin sukar untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak Kak Linda kan? So, dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah Tok Batin kan. Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
5: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada dua kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 7 minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Selamat berhujung minggu. Hari ini bersama dengan Nodi, pastinya dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okay? Dan pastinya selamat hujung minggu untuk anda semua. Semoga hari ini hari yang baik, hari yang indah, dan juga semoga dipermudahkan sebarang urusan untuk hari ini. Okay? Baiklah, 2 jam untuk jam yang seterusnya Nodi akan kasih kawan kamu sampai pukul 11 pagi nanti. Dan macam biasa, kita akan perdengarkan kepada kamu semua 20 lagu yang mana kita akan berikan info mengenai dengan lagu tersebut. Okay? Dan apasnya untuk membuka tirai 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini untuk pagi ini, kita akan dengarkan lagu yang pertama, iaitu lagu yang dinyanyikan oleh Ramlah Ram. Lagunya bertajuk pastinya Membilang Butir Harapan. Okay? Yang mana lagu ini dimuatkan dalam album Kau Kunci Cintaku, dan tahun ini dan lagu ini dikeluarkan pada tahun 1988. Oh, masa tu Nodi baru umur 1 tahun. Okey, dan lagu yang seterusnya Nodi akan putarkan untuk pagi ini, lagu daripada JJ. Lagunya bertajuk Cukuplah Sekali. Okey, yang mana lagu ini keluar akhir tahun 80-an. Lagu ini ditulis oleh Jaya Rahman dan lirik digubah oleh Habsah Hasan. Okey, itu lagu Cukuplah Sekali, lagu daripada JJ. Dan juga lagu seterusnya akan Nodi putarkan, lagu daripada Aiman Tino. Lagunya bertajuk Lelah. Okey, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2024, yang mana komposer Kelinci, manakala lirik ditulis oleh Bob Smart. Terus dengarkan, inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, hanya di Sabah FM. Bagus banget.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Akhirnya di mana juga anda mendengarkan kami di Sabah FM. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Jadi kamu boleh dengarkan kami di mana-mana juga kamu berada. Sabah FM tetap di hati. Okay? Baiklah, inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Wadi untuk hari ini. Dan kita terus dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu yang bertajuk Thank You For Loving Me. Okay? Yang mana lagu ini merupakan lagu balada rock popular oleh kumpulan Bon Jovi. Dan lagu ini dimuatkan dalam album Crush pada tahun 2000. Komposer dan juga lirik dicipta sepenuhnya oleh John Bon Jovi dan juga Richie Sambora. Okay? Dan lagu seterusnya, Rintik Rintik Hujan. Lagu ini yang mana dinyanyikan oleh Rohana Jalil, yang mana lagu ini keluar ataupun popular sekitar tahun 80-an dan juga 90-an. Okay? Dan lagu ini merupakan lagu Malas Segar yang dinyanyikan oleh Rohana Jalil. Dan lagu yang seterusnya yang akan diputarkan untuk pagi ini pastinya bersama dengan lagu daripada kumpulan Dola. Lagu mereka yang bertajuk Bad. Okay? Yang mana lagu ini keluar pada tahun 2022 menerusi album Dola Mini Album. Okay? Yang mana penulis lirik untuk lagu ini Uni Boy, Ludwig Lindell dan Karl Oskar. Manakala komposer Ludwig Lindell, Karl Oskar dan pemuzik ini daripada Sweden lah. Dan Bersih ini dikeluarkan dalam lagu ini dikeluarkan dalam dua bersih, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Kita dengarkan ini dalam bahasa Melayu lah. Okey, baiklah, itu dah lagu yang akan diputarkan sekejap lagi. Teruskan bersama kami, inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nodi untuk pagi ini. Selamat berhujung minggu untuk anda. Apapun, semoga semuanya baik-baik sahaja untuk hari ini. Okay? Jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Okay, lagu yang bertajuk Masihkah Kau Ingat? Dan ia merupakan salah satu lagu puisi terkenal oleh kumpulan Kopratasa, yang mana lagu ini popular sekitar tahun 80-an dan juga 90-an. Yang mana lagu ataupun konsep lagu ini adaptasi puisi Melayu yang digubah menjadi lagu, dan susunan muzik dibuat oleh ahli ataupun kolaborasi dalam projek Kopratasa sendiri. Okey, lagu ini pastinya lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Kopratasa, Masihkah Kau Ingat? Dan lagu seterusnya, lagu daripada Robbie Williams, Siege the One. Okey, yang mana lagu ini sebenarnya ditulis oleh Carl Wallinger dari kumpulan World Party, dan penulis lirik lagu ini merupakan penyanyi yang pertama, dan untuk versi Robbie Williams, yang mana Robbie Williams menyanyikan lagu ini semula pada tahun 1999. Okey, itu dah lagu daripada Robbie Williams, She's the One. Dan lagu seterusnya, lagu daripada Stacey, lagu yang bertajuk Menyalah, dan ini merupakan lagu single terbaru yang mana dinyanyikan oleh Stacey sendiri, yang mana tahun lagu ini dikeluarkan pada tahun 2024. Komposer dan juga penulis lirik Bunga Cantik, Stacey sendiri, dan juga Hang Nadim, itu Hakim Ahmad. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

7 minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: 진짜로 인기인 걸 몰라.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Sabah FM Bagus Baik, inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nodi untuk hujung minggu ini. Selamat hujung minggu untuk kamu semua. Terima kasih yang terus mendengarkan kami di Sabah FM. Dan pastinya Nodi akan terus kasih kawan kamu sampailah pukul 11 pagi nanti. Okay? Baiklah, kita terus mendengarkan lagu yang seterusnya. Lagu bertajuk Berita Kepada Kawan. Ui, semua orang tahu ni lagu kan? Okay, yang mana lagu balada legenda dari Indonesia yang dicipta dan dinyanyikan oleh Ebit G.A.D. Okay, yang mana lagu ini keluar pada tahun 1979 melalui album Camellia 2. Dan lagu ini ialah, kalau kita nyanyi lagu ni kan, orang akan ingat pasal bencana alam sebab lirik dia yang menyentuh hati dan juga banyak pesanan mengenai dengan muhasabah diri. Okay, yang mana lagu ini dicipta sepenuhnya lirik dan juga lagu Ebit G.A.D. Okay, dan lagu seterusnya ini merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Vin Jamal. Lagunya bertajuk Arjuna Beta, yang merupakan sebuah lagu indie folk yang menyentuh hati, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2003 dan lagu ini didedikasikan khas buat anak sulungnya iaitu Bakti Arjuna Fitri. Okay, lirik dan juga komposer sepenuhnya oleh Vin Jamal. Baiklah, lagu yang seterusnya, lagu yang diberi tajuk Salahkan Aku, lagu daripada Fimi Don. Okay, yang mana untuk lagu ini keluar pada tahun 2003. Dan pastinya juga untuk lagu ini komposer sepenuhnya Zain Hamzah ataupun Zain Hamzah. Aku terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Dapat madu, sepah dibuang. Sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu, dia banyak kurang. Sepah tak mampu, untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu, buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru, mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salahkan.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM, klik untuk dengarkan kami di mana juga anda berada. Betul-betul percuma. Okey, dan pastinya untuk ketika ini bersama dengan Odi dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, dan dua buah lagu lagi akan Odi putarkan untuk pagi ini. Okey, jadi kita terus perdengarkan lagu tersebut. Lagu yang akan Odi putarkan selepas ini lagu daripada Hazamah, lagunya bertajuk Semacam Pandora. Okey, yang mana lagu ini dimuatkan dalam album studio terbaru beliau berjudul Pujangga yang dikeluarkan pada penghujung tahun 2024. Okey, lirik Zail Hadaun, komposer kolaborasi antara Hazama, Zimi Sofas, Jenim Bikam dan juga Ritz Metalasia. Okey, itu lagu daripada Hazama, Semacam Pandora. Dan lagu terakhir akan diputarkan, lagu yang dinyanyikan oleh Halsey, lagunya bertajuk Lucky. Lucky yang merupakan lagu pop rancak yang dinyanyikan oleh penyanyi Amerika Halsey, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2024. Lagu ini menarik perhatian kerana ia mengambil inspirasi besar sampling daripada lagu ikonik Britney Spears dengan tajuk yang sama, itu pada tahun 2000. Dan lagu tersebut disamplingkan, diadaptasikanlah, okay? Yang mana menggunakan chorus lagu Lucky Britney Spears dan juga pengaruh interpolasi daripada lagu Angel of Mine oleh Monica, okay? Lagu ini keluar pada tahun 2024. Okay, alright, kita telah pun selesai dan pastinya tugas anda berakhir di sini untuk edisi hari ini. Selamat hujung minggu untuk kamu semua. Jangan lupa untuk dengarkan kami di Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Anda boleh dengarkan kami di mana juga kamu berada. Tugas anda berakhir. Kita jumpa lagi. Bye-bye dan selamat berhujung minggu. Jumpa lagi.

0: Ayo, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam best.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
3: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Kedai abang dah balik. Banyaknya beg.
1: Barang-barang keperluan saya lah. Ha, yang satu tu, cuba sayang teka.
0: Manalah saya tahu. Ha, banyaknya rempah kari cap mata. Rempah kari ayam, rempah kari daging, rempah kurma pun ada.
1: Makanan di Semenanjung sedap-sedap. Mereka gunakan rempah kari cap mata dalam masakan. Saya risau tak ada di Sabah dan Sarawak.
0: Kawan saya dah cerita tentang kelazatan serbuk kari cap mata. Saya baru beli di pasar raya. Yang lebih ni saya akan bagi pada adik dan kawan-kawan saya, ya.
1: Rempah kari cap mata, sedap tidak terkata.

0: kita tahun lepas 100 ribu orang, 300 ringgit sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan 600 ringgit seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi 200 ringgit satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM bagus, bah. Sabah FM bagus,
3: bah. Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
4: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
5: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Macam-macam ada. Kari ayam, kari daging, kari kurma. Bagus ni. Tapi mana kari ikan?
1: Apa ni? Selalu minta kari ikan aja. Cubalah masakkan daripada rempah kari cap mata. Jiran kata sedap. Cuba sekali. Memang sedap. Nak lagi.
0: Bau pun dah sedap. Sedap ni kari ayam ni.
1: Ini kari ikan lah, bang. Tinggal ini saja. Sejak guna rempah kari cap mata, anak-anak kita pun suka kari ikan.
0: Sedapnya. Lepas ni gunalah rempah kari cap mata untuk semua masakan kita.
2: Rempah kari cap mata. Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini.
3: Dan lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
4: Baiklah, kita sudah berada di jam yang terakhir bersama dengan Kalang untuk relax dan rehat hari ini, hari Ahad 7 Jun 2026. Besok jangan lupa untuk kembali semula ke sekolah ya, untuk anak-anak, guru-guru pun kembali semula ke sekolah untuk mengajar. Mudah-mudahan semuanya sudah okey lah, ready-ready sudah untuk kembali ke sekolah. Mood-mood cuti ni memang bilang orang akan susah mau dibuang lah, tapi mau tak mau pun terpaksa jugalah kan, sebab kita kena lalui sudah semuanya. Okey, terima kasih kepada James Pangeran memberikan ucapan saat pagi. Juga ada si Apu Arminang, thumbs up daripada dia, dan seterusnya juga ada si Cik Nah. Kak Lang lagi kata Sabtu kah 7 minggu jangan lupa bersarapan. Okey, dan diorang pagi ni layan mi goreng dengan kuih penjaram gula merah. Kamu tahu kah dia tergambar dengan Kak Lang? Aduh. Time-time kita kalau tengah belum makan ni kan, belum orang lapar terus tu tengok. Macam mi gorengnya ni pun mi keriting. Mi keriting ni memang antara favorite juga ni. Kalau mi keriting ni kena lagi dengan telur mata. Mantap. Apapun, terima kasih. Dan untuk Emma, hantar gambar tau, dia tengah brisk walk tadi pagi. Mantap lah Emma, teruskan aktiviti sehat kamu ya. Okey, teruskan untuk bersama-sama dengan kami, pastinya relax rehat Sabah FM. Bagus, bye.
5: Kota Belud 101.5 FM.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Relax, rehat Sabah FM, bagus bah. Dan ini Kak Lang nak kongsi dengan kamu. Baru-baru ni kan kita di dengar menerusi berita ya di media sosial tentang Akta Keselamatan dalam Talian 2025, iaitu melibatkan 16 tahun ke atas untuk akaun media sosial baharu ya. Jadi ONSA 2025 lebih selamat, lebih terlindung untuk kanak-kanak, iaitu Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ataupun ringkasnya ONSA, memperkenalkan mekanisme pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial baharu sebagai langkah memperkukuh pelindungan kanak-kanak di ruang digital. Jadi pengguna perlu membuat pengesahan umur menggunakan identiti rasmi seperti MyCard atau MyDigital ID sebelum mendaftar akaun baharu. Kenapa dia penting? Sebab tujuannya untuk melindungi kanak-kanak daripada ancaman dalam talian, juga mengurangkan risiko eksploitasi dan juga jenayah cyber, serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat dan juga bertanggungjawab. Jadi keselamatan kanak-kanak di ruang digital sebenarnya adalah tanggungjawab kita bersama, okey? Jadi itulah yang kita perlu ketahui, maklumat-maklumat semasa mengenai dengan pembukaan akaun media sosial yang baharu hendaklah berumur 16 tahun ke atas, okey? Jadi kita ikut jelah apa yang disarankan demi kebaikan sebenarnya kan untuk kita bersama, okey? Baiklah, teruskan bersama kami. Relax, rehat, Sabah FM, bagus banget. Entari pagi.

Okey, waktu-waktu begini mungkin ibu-ibu ataupun bapa-bapa ada juga sesiapa saja yang rajin memasak mungkin berada di dapur untuk menyediakan makan tengah hari. Ya, apakah lauk yang dimasak, buka peti sejuk, tengok apa yang ada. Ayam ada, daging ada, apalagi makanan laut ada, ya memang ada yang stok-stok tu. Jadi kalau berfikir-fikir mungkin mau masak daging lah kan, daging lembu. Sebenarnya Kak Lang nak kongsi kamu juga, ini Kak Lang ambil menerusi page Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai dengan khasiat daging lembu. Sebab dia mempunyai vitamin B, protein, kolesterol, kalsium, lemak tepuk, zat besi dan juga magnesium. Dan saranan pengambilan daging, dia berdasarkan satu tapak tangan. Tapak tangan kita lah kan, daging tu tanpa lemak bagi setiap hidangan. Tengok tapak tangan kita, kalau kecil-kecil lah kan. Kalau tapak tangan besar-besar lah itu. Jadi daging lembu ni tinggi khasiatnya, tapi perlulah dikawal pengambilan dia kan, kerana tinggi lemak tepu dan juga kolesterol. Sebab masakan berasaskan daging merah ni memang salah satu daripada antara menu kegemaran orang Malaysia lah kan. Jadi ada kebaikan dia, ada juga keburukannya. Maksudnya janganlah ambil lebih-lebih. Yang penting saiz hidangan itu yang perlu kita jaga ketika kita mengambil. Ambil, diguna apa ni, makan secara sederhana, tidak berlebihan, dan kita ikut saranan pengambilan daging merah, iaitu saiz daging tanpa lemak sebesar tapak tangan bagi setiap hidangan. Ha, jadi itu caranya yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan untuk kita kawal pengambilan kita, terutamanya makanan seperti daging. Boleh makan tapi kenalah berkawal ya. Okey, apapun yang anda masak tengah hari ini, semoga makanan itu adalah merupakan makanan kegemaran seisi keluarga.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus.

Baiklah, nampaknya tugas Kak Alang pun baru berakhir di sini. Terima kasih banyak anda yang telah pun bersama dengan Kak Alang dari pukul 6 pagi tadi lagi sampailah ke waktu ini. Okey, dan sebelum berpisah, saya nak ucapkan terima kasih kepada Yan Yana mengantarkan ucapan untuk geng-geng dia, Hani, Arni, Yad, Nur, Nurizan, Mama Dia, Ara, Laila, Mira, Amben, Zafira disandakan, Mr. Pai dan juga Azmin dengan ucapan rindu kalian. Untuk Kak Lang pun jangan lupa untuk berserapan. Ni tadilah dia bagi tahu Kak Lang kan. Memang pun sudahlah sempatlah isi perut kan. Sampai ke tengah hari mesti kita ada isi perut juga. Kalau tidak nanti lemah kita. Okey. Jadi apapun terima kasih kamu. Teruskan kesetiaan anda dan selepas ni 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Rakan saya DJ Iklay akan temani anda untuk relax dan rehat bersama dengan anda di hujung minggu. Dari Kak Lang untuk anda semua. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye dan Assalamualaikum.

This drama. Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Terima kasih untuk anda yang terus layan Sabah FM. Bagus bah. Selamat tinggal hari. Dan untuk hari ini, relax dan rehat bersama dengan Iklay akan meneruskan untuk menemani anda daripada pukul 12 hinggalah pukul 6 petang. Dan sebelum tadi, kita terima kasih dahulu kepada DJ Kak Lang yang sudah menemani anda dalam R&R Relax dan Rehat 6 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi selama 6 jam ini, banyak pengisian yang menarik akan Iklay kongsikan kepada anda. Yang penting anda terus saja layan Sabah FM. Bagus bah. Okay, kita mulakan R&R Relax dan Rehat untuk 7 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah, itu hari Ahad, dengan lagu Ahli Fikir, Dia Datang. Sabah FM, bagus ba.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah, dan dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung, masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Assalamualaikum.
1: Mau turun aplikasi RTM, klik untuk dengar Sabah FM di manapun anda berada sekarang ini secara percuma menerusi Google App Store, Huawei Apps Gallery ataupun di Apple Store anda. Dan anda juga boleh layari terus portal Radio RTM untuk dengar Sabah FM. Dan ini adalah portal secara percuma yang anda boleh ikuti siaran Sabah FM. Dan selain daripada mendengar kami menerusi frekuensi, anda boleh juga dengar kami menerusi My Free Views saluran 707. Jadi teruskan bersama dalam RNR Relax dan Rehat bersama dengan Ikhle. Kita akan berehat sebentar untuk memberi laluan Zohor sebagai panduan Muslimin dan juga Muslimat. Masuknya waktu solat fardu Zohor bagi kawasan Kota Kinabalu untuk hari ini adalah pada pukul 12.17 minit tengah hari.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: sedang mendengar Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Mak!
2: Cepatlah, Mak!
3: Kamu berdua dah lapar ke? Mak belum siap masak lagi ni.
1: Kami nampak tadi Mak beli ikan, ayam, daging bersama rempah kaicap mata.
3: Ui, nampak aje.
2: Dengan rempah kaicap mata, masih sedap kali Mak ni. Boleh tak boleh tahan. Cepatlah, Mak!
3: Hai, kamu berdua ni sabar sikit. Belum siap lagi. Tunggulah sekejap.
4: Rempah kaicap mata. Menambah selera keluarga anda dan kelazatan masakan anda.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
5: Lapor terus di Sabah FM.
6: Baik, saudara, sekarang kita terus ikuti lapor terus bersama dengan DJ Azian dan juga DJ Kakachi yang sekarang ini bersama dalam program Sentuhan Kasih 0.4 Sabah Skuter Community SSC bersama SBRC. Silakan.
7: Baik, terima kasih ikhlas di Konti Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari. Okey, yang pasti sekarang ini saya dan juga Kakak Ji,
8: betul,
7: kami berada di daerah Kudat.
8: Betul, dan sejak awal pagi tadi, 6 pagi, kami sudah bergerak ke lokasi pertama untuk bertemu dengan Sabah Skuter,
7: betul,
8: community.
7: Yang pasti hari ini kita sebenarnya bersama-sama mereka untuk konvoi sentuhan kasih,
8: betul,
7: Sabah Skuter Community SSC bersama dengan SBRC.
8: Ya. Yeah.
7: Okay, untuk lebih lanjut lagi mengenai program pada hari ini, kita sebenarnya bersama dengan Tuan Rijahan Aliapra, pengarah program selaku pegawai khas Ketua Menteri Sabah. Assalamualaikum, Tuan.
9: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan pada hari ini.
7: Dan mungkin Tuan boleh kongsikan program kita sepanjang hari ini, Tuan.
9: Ya, pada hari ini kita bermula seawal jam 6 tadi, jam 6. Jadi sebelum ini kita ride dan kita just ride begitu, tapi kita ambil kelainan. Kita ride dan kita bersama-sama dengan masyarakat yang tidak bernasib baik. Jadi maksudnya serampang dua mata lah. Sambil kita melayan kita punya hobi dan kita pergi melawat mereka-mereka yang memerlukan. Begitu.
7: Dan mungkin boleh kongsikan juga apa sumbangan yang telah pun diberikan di dua lokasi. Tadi di Kota Marudu dan di Kudat. Mungkin boleh kongsikan di Kota Marudu dan juga Kudat.
9: Okay, di Kota Marudu tadi kita telah memberikan sejadah panjang untuk masjid yang agak daif. Dan pada di Kudat pula kita menyerahkan bantuan makanan seperti beras dan juga barang-barang minyak. Gitu.
7: Dan boleh kongsikan juga berapa jumlah konvoi pada hari ini?
9: Jumlah konvoi pada hari ini lebih kurang 120 orang lah, 120 orang semua, begitu. Dan ini merupakan yang terbesar lah dalam edisi 4 edisi sebelum ini.
7: Okey, dan selepas ini adakah projek yang sama untuk daerah yang lain?
9: Kita sudah pergi Tambunan, Tuaran, Papar, Kudat, dan selepas ini insyaAllah dalam perancangan Sepitang dan seterusnya ke Pantai Timur lah.
7: Oke, itu program yang akan dirancang di masa depan. Dan mungkin yang terakhir, harapan Tuan lah untuk program seumpama ini.
9: Oke, harapan saya sambil kita melayan hobi, sambil kita ini kita cuba jadikan hobi ini sebagai satu yang bermanfaat kepada penunggang motor ataupun anak-anak muda yang baru mencuburkan diri dalam arena dua roda ini. Jadi sambil melayan mereka punya hobi, sambil juga kita melihat ataupun membantu mereka yang memerlukan di luar sana melalui kunjungan pada lokasi-lokasi. Jadi dengan ini kita dapat detect lah siapa yang susah, siapa yang memerlukan gitu.
8: Baik, terima kasih sekali lagi kepada Encik Wijahan. Dan kami harap program seterusnya akan berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk jemput kami sekali lagi.
7: Ya, boleh. Tapi mungkin hari ini kita naik kereta. Mungkin akan datang kan kami tumpang, Tuan. Boleh, Tuan?
9: Boleh, sangat-sangat. InsyaAllah. Yang penting, ialah berani sajalah layan motor. Terima kasih.
7: Kami tumpang, tapi saya mau request yang ada bersandar di belakang supaya tidak sakit belakang.
9: Tidak masalah. Boleh, tidak masalah.
7: Okey, Tuan, terima kasih. Good luck juga untuk program seterusnya. Dan itu yang dapat kami kongsikan, Ikhle, sepenuh dengan program kita pada hari ini, iaitu Konvoi Sentuhan Kasih Sabah Skuter Community SSC bersama dengan SBRC untuk tahun 2026. Dan ini program 0.4.
8: Okey, kembali bersama Ikhle dalam R&R Hashtag Lifestyle Rehat 12 hingga 6 petang.
7: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
6: Bye-bye. Ya, terima kasih DJ Azian dan juga DJ Kakachi. Teruskan bersama dalam Sabah FM. Baguslah.
5: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.
10: Hey, terus santai bersama

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Kembali bersama dengan saya Iklaim menemani tengah hari anda. Anda yang sedang makan ke tu, selamat menjamu selera kepada anda. Dan juga yang sedang layan Sabah FM, sedang-sedang memandu itu sambil-sambil terus dengar Sabah FM. Sebab banyak lagu-lagu yang best seperti lagu-lagu ini. Kangen band dengan lagu Ijab Kabul dan seterusnya lagu ini. Pour Me A Drink, Post Malone dan juga Blake. Seterusnya. Hasrat Berindu, Mas Idai. Yang penting kamu terus layan Sabah FM. Dan juga kita akan dapat ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita Angkasa Puri pada pukul 1 tengah hari. Dan selepas itu, Iklay akan kembali menemani anda. Sabah FM, bagus bahas.

Hari Tivet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Kita mulakan dengan perkembangan sambutan Hari Tibet Negara. Sambutan kali ini mendapat sambutan baik dari pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai manfaat diterima dan peluang yang ditawarkan kepada pengunjung. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama Muhammad Najib Mashhur di Dataran Putrajaya. Silakan Najib.
1: Baik, Izamil, rata-rata pengunjung dari pelbagai lapisan usia yang ditemui saya sejak pagi tadi menyuarakan pandangan mengenai manfaat dari sambutan kali ini sambil menyifatkan ia bukan sekadar pameran biasa. Bagi pengunjung, Tibet hari ini membuktikan ia bukan lagi dianggap sebagai laluan kedua, sebaliknya sudah menjadi pilihan utama kerjaya yang mampu menjamin kebolehpasaran tinggi serta pendapatan kompetitif kepada anak muda. Selain sebagai platform nasional yang menghubungkan pendidikan, industri dan peluang pekerjaan dalam satu ekosistem yang lengkap. Saudara, memasuki hari akhir atau hari ketiga penganjurannya hari ini, sasaran 500,000 pengunjung secara keseluruhan semakin hampir dicapai. 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aero angkasa, elektronik dan digital, pertanian dan banyak lagi akan dapat anda temui jika anda meluangkan masa hadir ke Dataran Putrajaya ini. Paling penting, pameran ini menawarkan pengalaman menyeluruh melalui seminar, karnival kerjaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi bagi mendekatkan Tibet kepada masyarakat secara lebih menarik dan praktikal. Itu sahaja perkembangan langsung dari sini. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Najib. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang Tibet melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira RM18 juta bakal ditawarkan kepada lepasan Tibet Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bedong Kedah hari ini. Ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Chancellor dan Pengerusi AIIMS University Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran. Lawatan tersebut merupakan pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara serta komitmen Universiti Terbabit dan Maju Institute of Educational Development MIED telah memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Dato' Sri Anwar telah dijadual mengadakan program Temu Anwar bersama mahasiswa serta menyerahkan geran kerajaan tahunan kepada Universiti Terbabit. Polis sudah mengambil keterangan beberapa penduduk orang asli yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin di Kampung Lubuk Gaharu semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baheng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Tambahnya, keterangan itu penting bagi membantu siasatan serta mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehilangan Jaslinda selama 14 hari sebelum ditemukan. Polis kini menunggu keadaan Jaslinda stabil sebelum keterangan mangsa diambil bagi melengkapkan siasatan kes. Jaslinda dilaporkan hilang pada 23 Mei lalu ketika menyertai ekspedisi pendakian di kawasan Gunung Batu Putih. Sebelum ini, pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah semalam. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat yang dilancarkan 24 Mei lalu. Berita seterusnya, program Geo Entrepreneur diperkenal sebagai modul usahawan geopark pertama di negara ini sekaligus menyokong usaha memperkasa ekonomi komuniti setempat. Pengerusi Jawatankuasa Geo Community Lenggong Geopark, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, selain memfokuskan latihan kepada pengusaha pelancongan, makanan dan penginapan, program berkenaan berpotensi menjadi modul rujukan latihan kepada usahawan di geopark seluruh negara.
2: mana-mana geopark di seluruh Malaysia yang nak melatih usahawan mereka boleh datang ke Lenggong. Kita ada College Community Greek Cawangan Lenggong yang akan menjadi pusat untuk melatih usahawan tempatan dan juga usahawan dari mana-mana geopark seluruh Malaysia. Dan dengan itu juga, maka orang akan datang ke Lenggong, dia akan memberi perkembangan berkaitan percuaian. Sebab itu kita ke arah untuk menjadikan Lenggong sebagai pusat. Ketika terbuka, program ini adalah sebahagian dari Malaysia.
0: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah mesti melalui bahagian penguasa angkasa BP Angkasa mengesahkan menerima maklumat awal mengenai laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah pada malam 4 Jun lalu. Setakat ini tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan yang disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan di negeri tersebut. BP Angkasa dengan kerjasama agensi berkaitan telah melakukan pemantauan berterusan secara aktif. Seorang lelaki ditahan ketika cuba mencuri kabel di kawasan landasan kereta api dalam satu operasi rondaan susulan maklumat yang diterima mengenai gangguan lita landasan di Downline Klang. Ketika rondaan, pasukan keselamatan mengesan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang merentap dan mencuri kabel di kawasan landasan terbabit. Beberapa gulung kabel dan peralatan yang dipercayai digunakan turut ditemukan. Suspek bersama barang rampasan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Keperkembangan luar negara, tentera Amerika Syarikat menembak jatuh dua drone milik Iran di ruang udara Selat Hormuz yang didakwa mengancam trafik maritim antarabangsa. Menurut laporan agensi berita Anadolu, perkara tersebut diumumkan Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat. Insiden itu merupakan yang terbaru dalam siri ketegangan berterusan antara Washington dan Tehran di rantau berkenaan. Konvoi baharu bantuan kemanusiaan daripada Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman KS Relief telah tiba di Gaza. Bantuan berkenaan diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi rakan pelaksana KS Relief di wilayah Palestin tersebut. Pasukan di lapangan sedang menganggihkan bantuan berkenaan kepada keluarga yang paling terkesan di kem-kem pemindahan dan pusat perlindungan. Mengatakan bantuan itu merupakan sebahagian sokongan kemanusiaan berterusan Arab Saudi melalui KS Relief kepada Royal Palestine ketika krisis kemanusiaan yang berlanjutan di Gaza. Beralih ke sukan, bola Piala Dunia 2026. Scotland mula menunjukkan taring menjelang kepulangan mereka ke pentas Piala Dunia selepas membelasah Bolivia 4-0. Skuad kendalian Steve Clarke itu mempamerkan aksi bertenaga dengan meledak ke semua 4 gol pada babak pertama perlawanan sekaligus melonjakkan moral pasukan yang bakal membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu selepas menyepi selama 28 tahun. Clarke menurunkan barisan pemain terkuatnya dalam usaha memburu keputusan positif seminggu sebelum perlawanan pembukaan Kumpulan C menentang Haiti. Pemain gantian Andrik muncul Wira Brazil selepas menjaring gol kemenangan untuk menewaskan Mesir 2-1 dalam aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia. Bruno Guimarães membuka tirai jaringan Brazil pada minit ke-7 sebelum Mustafa Zeko menyamakan kedudukan untuk Mesir. Andrik yang masuk pada babak kedua meledak gol kemenangan pada minit ke-52. Kemenangan itu menjadi pembakar semangat buat Brazil sebelum memulakan kempen Piala Dunia menentang Maghribi pada 13 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Tivet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih untuk anda yang terus layan Sabah FM Bagus Bah. Kembali bersama dengan saya Ikhle akan menemani anda sehingga ke pukul 6 petang untuk R&R Relax dan Rehat. Dan untuk hari ini sebenarnya Hari Keselamatan Makanan Sedunia yang disambut pada hari ini iaitu 7 Jun setiap tahun, dan keselamatan makanan merupakan tanggungjawab bersama yang bermula daripada penghasilan, penyediaan, pengendalian sehinggalah makanan itu dihidangkan kepada pengguna, kan? Jadi selamat Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Sama-samalah kita meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan amalan pengendalian makanan yang bersih dan selamat bagi mencegah penyakit serta melindungi kesihatan masyarakat. Teruskan bersama dalam Sabah FM. Sebentar sahaja lagi pukul 1.30 nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM Bagus Bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Cerita lagu artis Sabah kembali lagi.
2: Carta lagu artis Sabah kembali lagi. Kelas musim ke-17 bermula 14 Februari 2026 pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah.

0: Sabah FM. Bagus, Bang.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
2: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
3: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal kalangan miskin tegar sekitar 5,800 pelajar miskin tegar akan diberikan pendidikan percuma. Dan sekarang saya nak umumkan jumlah ini kita akan tingkatkan melalui bantuan PTPTN kepada 10,000 pelajar kategori miskin.
2: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
4: Hari anda bermula di sini.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Baguslah.

Selamat tengah hari dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya, Etrik Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Sabah disaran mempergiat usaha memulih tanah terbiar yang berpotensi dijadikan sawah padi selain menambah keluasan kawasan tanaman sedia ada bagi memperkukuh keterjaminan makanan negeri. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata ia selaras saranan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, susulan ketidaktentuan geopolitik global termasuk konflik berterusan di Timur Tengah. Menurut Datuk Jamawi, situasi tersebut boleh menjejaskan bekalan import beras sekiranya negara pengeksport memberi keutamaan kepada keperluan domestik masing-masing. Katanya tahap sara diri beras Sabah ketika ini hanya sekitar 20% dan perlu ditingkatkan sekurang-kurangnya kepada 40 hingga 50%. Usaha itu boleh dicapai melalui pembukaan kawasan pertanian yang terbiar, peningkatan produktiviti sawah serta penggunaan teknologi dan mekanisasi. Datuk Jamawi ditemui media selepas merasmikan Pesta Kehamatan Mukim Melalap 2026 di Tanem.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

Lebanon yang dibawakan oleh Dabrasia dan juga Tuni Sun Datang. Okey, kalau mungkin yang tidak faham apa sebenarnya maksud lagu tadi itu kan, lagu itu sebenarnya merupakan satu karya istimewa daripada Dabrasia dan juga Tuni Sun Datang yang mengangkat legenda Moguyu, iaitu seorang pahlawan dalam cerita rakyat KDMR dengan gabungan muzik tradisional Sabah dan susunan moden. Dan lagu ini menyampaikan mesej tentang kekuatan, penghargaan dan hubungan saling melengkapi antara pengkarya dan masyarakat. Dan baru-baru ini, iaitu semalam, Dabrasia telah mengumumkan dalam sosial media dia bahawa minggu depan mereka akan terbang ke Okinawa, Jepun untuk program pertukaran budaya dan juga muzik. Wow, katanya mudah-mudahan pertemuan ini akan membuahkan sesuatu yang istimewa, termasuk kemungkinan menghasilkan lagu yang menggabungkan elemen dari kedua-dua negara. Ikhlas sekong! Sokong Dabrasia dan juga Tuni Sun Datang, sangat excited sebab mereka akan bawa karya ini ke luar negara, iaitu ke antarabangsa lah kan. Makin popular lah Sabah ni di antarabangsa. Jadi kita sokong Dabrasia dan juga Tuni Sun Datang yang akan bakal ke Jepun. Okay, teruskan bersama dalam RNA Relax dan Rehat. Banyak lagi perkongsian yang akan dikongsikan kepada anda. Dan pukul 2 nanti pula kita akan dapat ikuti sketsa Tiga Dara, iaitu hari ini mereka akan bercerita mengenai cuaca panas. Apakah cuaca panas yang akan bakal mereka ceritakan? Kena ikuti pada pukul 2 petang. Terus setia bersama dalam Sabah FM. Bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: panasnya hari ini. Aku rasa macam duduk dalam oven no. Macam mau mencair sudah aku rasa. Aduh.
1: Ay, panasnya. Dari tadi saya tengok kau lap-lap dulu kau. Makeup kau pun macam mau cair-cair sudah.
2: Ini bukan kan setakat makeup bayang cair. Aku rasa kan kalau letak telur atas jalan tuna, ay, boleh masak kali itu telur kan. Panasnya.
0: Jangan kan kamu buat eksperimen dengan aku ya. Aku ini sudahlah cukup masak sama cuaca panas begini nih.
1: Bersabarlah. Memang sekarang ini kan cuaca panas. Bukan sekadar panas biasa nih, tapi macam boleh beri kesan yang tidak bagus nih sama kita. Tuh apa itu? Stroke haba.
2: Stroke haba lah betul ya. Iya, betul tuh. Kalau badan kita terlampau panas kan sampai tidak mampu sudah kita mau kasih sejuk diri. Kita boleh itulah aku cakap tuh Maria, boleh kena stroke haba. Itu yang paling bahaya tuh.
0: Ih, stroke apa tuh? Macam mana pula tuh? Tiba-tiba pitam ke tuh?
1: Ada juga tanda-tanda deh tuh. Macam kita rasa pening, loya, badan lemah, jantung berdebar. Ada kes yang teruk juga tuh, boleh pengsan tau.
0: Aduh, aku dengar pun rasa terus pening kepala aku tau. Atau mungkin sebab aku belum makan nih. Itulah aku rasa pening-pening kali ini ya.
2: Nah, kali juga. Aku belum minum air kali. Sebab itulah kan. Kalau perkara yang paling penting waktu cuaca panas nih, kita mesti minum air yang secukupnya.
0: Aku minum air ais boleh kah tuh? Ais kah? Sirap kah? Aduh, panas-panas begini ini memang sedap betul minum ais-ais ini kan. Lagipun tuh kira air juga tuh kan?
1: Air tuh memanglah air, tapi dia punya gula. Itu yang jadi masalah. Nanti lagi kau rasa haus kalau minum yang manis-manis.
2: Betul. Aku rasakan air kosong lah yang paling terbaik. Sekurang-kurangnya 8 gelas hari atau mungkin lebih. Ya bergantunglah sama aktiviti kita.
0: 8 gelas sehari? Woi, banyak bahaya itu. Aku rasa aku minum macam tidak sampai pun 8 gelas sehari.
1: Nah, sebab itulah kali badan kau cepat penat. Kalau badan kita ini kurang air, kita akan cepat. Tapi itu dia letih, lesu gitu.
2: Kan, lepas itu kulit pun akan jadi kering. Nampak tua cepat tau. Kamu mau nampak tua kah?
0: Aduh. Yang cepat tua itulah yang aku takut tuh. Oke. Mulai sekarang, aku akan minum air kosong 8 gelas sehari. Tapi tambah ais banyak sedikit boleh betul kan? Kan?
1: Boleh bah, yang penting dia air kosong. Ah gitu. Thank you for the music. Yana.

0: Sudahlah, panas. Kenapa apa juga nih kita keluar begini, time begini nih?
1: Panas sebetulnya, sudah kan dikasih ingat. Coba elakkan keluar waktu tengah hari. Pukul 12 tengah hari sampai jam 3 petang nih memang waktu paling panas, Bang.
0: Habis itu kalau kita mau keluar juga macam mana? Mau pergi makan kah atau urusan kah yang tidak boleh dilakukan?
2: Ih, ikoni sida. Semua pasal makanan ni, kalau terpaksa juga keluar kita pakai payung lah, topi kah. Ni kita keluar ni pun satu orang pun tidak ada. Tiada lebih yang mau bawa payung. Nasiblah saya pakai topi. Tengok ni.
1: Tengoklah si Sida ni, Ba. Pakai lagi baju warna gelap. Oi, Sida, sepatutnya kan pakai warna cerah, Sida. Warna cerah. Kalau kita pakai warna gelap ni kan akan serap haba dan kita makin rasa panas lagi tau. Oh, nak kepanasan ni begini.
0: Aduh, patutlah aku rasa macam microwave perjalanan ni sebab aku pakai baju hitam.
2: Kamu udah pakai sunscreen kah juga? Matahari ni kan kuat, nanti boleh rasakan kulit tau, bikin tua. Nah,
0: bikin tua lagi. Aku sangka pakai sunscreen ini untuk pergi pantai saja.
1: Iyalah Sida, tidak semestinya pergi pantai saja, Ba. Kalau keluar rumah pun kita boleh pakai juga. UV tinggi nanti merusakkan kulit, terutama muka kita yang bebeh ini. Kita kan tiga darah.
2: Jangan lupa juga cari tempat yang berteduh atau yang ada aircon. Macam di mall tu kan sejuk. Sanalah kita kasih sejuk-sejuk badan sambil lepak gitu.
0: Betul. Mall lah tempat untuk mendapatkan pelindungan terbaik sambil beli makanan yang sedap-sedap.
1: Yalah, makan lagi yang diingatnya. Macam mana Ba mau kurus ni? Azam tak siringin usaha. Sida.
0: Nikmat baik tu makanan enak-enak. Nanti sakit apapun tak boleh makan. Sudahlah kamu. Malas aku kamu ni. Aku rasa macam pening-pening sudah kepala aku ni. Kenapa dia? Mau anu kah? Mau kena stroke apa aku ini?
1: Ish, kau ni Sida palis-palis. Cepatlah duduk di sini. Jangan kau berdiri lama. Nah, Nana ambil air ni. Minum pelan-pelan. Jangan tunggu sampai sudah teruk baru kau bertindak.
0: Aduh, lega sikit. Tadi aku rasa macam berpusing dunia aku tahu.
2: Kan? Itulah tanda-tandanya badan mula mau apa itu tidak tahan panas tu lain kali. Kalau sudah rasa macam ni, terus saja pergi tempat cari yang sejuk, lepas tu kita rehat, kita minum air.
1: Betul tu, jangan kita kasih biar diri kita ni terdedah lama sama dengan sinaran matahari. Sebaik-baiknya kita elak lah kalau boleh kan. Cair.
0: Okey kamu. Aku belajar sesuatu sudah hari ini. Rupanya badan kita ni kan ada limit juga.
1: Betul, badan kita ni pandai kasih signal juga, Ba. Bukan kereta aja yang ada signal. Badan kita pun pandai bagi isyarat juga.
2: Nah, satu lagi, bila tem-tem panas begini ni kan, penggunaan air pun akan meningkat. Kalau kita tidak berjimat, berlakulah gangguan bekalan air segala.
1: Betul, jadi lebih baik kita guna air secukupnya sahaja. Jangan orang bilang membazir waktu mandi, lepas itu gosok gigi, apalagi cuci piring. Kasih biar begitu saja tuh air mengalir kan.
0: Mandi lama tu pun macam masalah sikit sebab rasa macam mau duduk dia pun di bawah shower lama-lama sejukkan badan. Kan?
2: Boleh batu Sida, tapi berpada-padalah. Kau tu kan mau kasih sejuk badan, bukannya mau kasih kering tu tangki air.
1: Nah, itulah pentingnya air untuk badan kita dan juga untuk kegunaan harian. Kalau macam bekalan air itu terganggu sebab pembaziran, nah bukankah itu lagi susah kita mau hadap ini cuaca panas.
0: Jadi, cerita kita hari ini membuatkan aku lebih sadar yang air ni bukan sekadar minum tetapi keperluan hidup.
1: Betul.
2: Kesimpulannya, cuaca panas ni pun bukan benda kecil yang boleh kita abaikan. Kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Minum air yang cukup, elakkan panas terik dan pakai pelindungan macam topi ataupun payung.
1: Betul. Ingat Jan ya, cuaca panas, okay, air berharga. Kita kena jaga diri dan juga kita kena jimatkan air.
2: Sunscreen ni kamu pakai. Dekat tu kan?
1: Adalah. Ingat cuma tu.
2: Sida ni tidak pernah pakai ini kan?
0: Memanglah saya tidak pernah pakai. Saya tidak tahu pula tu.
2: Nah ni siapa ya? Kau pakai Nani.
0: Wow, kenapa diputih?
1: Makasih.

0: Terima kasih untuk anda yang terus layan RNR Relax dan Rehat. Dan sebentar tadi anda telah pun ikuti sketsa tiga darah, iaitu cuaca panas. Jadi kita teruskan RNR Relax dan Rehat bersama dengan Ikhle yang akan menemani anda sehingga ke pukul 6 petang. Dan esok buka sekolah kan, nanti sebentar saya lagi ada satu mungkin tips-tips yang boleh dikongsikan untuk peringatan bersama sebelum buka sekolah lah. Yang penting kamu terus layan Sabah FM. Bagus bah.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat turun sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

Perhatian! Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

105.9 atau 89.9 itu adalah frekuensi untuk dengar Sabah FM di sekitar Kota Kinabalu. Ataupun anda sekarang ini ada yang dalam perjalanan balik ke rumah dari kampung kan last minute. Besok buka sekolah sudah. Jadi anak-anak sudah sediakan belum? Baju-baju sudah disediakan. Terutama sekali uniform. Paling selalu hilang adalah stokin. Stokin ni pagi-pagi bikin bergaduh ni kan. Okey, ada yang satu panjang, satu pendek, ada yang tidak sama besarnya, ada yang kecil, tidak muat. Jadi stokin kalau boleh sediakanlah malam ini kalau belum sediakan kan. Kalau satu tips yang kita boleh kongsikan kepada anda lah, supaya mungkin ini adalah antara yang memang paling memberi kesan kepada kita pagi-pagi, buat drama pagi-pagi cari stokin kan. Mungkin kita boleh latihlah anak-anak untuk urus stokin sendiri. Sudah sediakan satu bakul yang memang khas untuk stokin sahaja. Jadi bila anak-anak balik dari sekolah, bolehlah pasangan stokin tersebut dimasukkan bersama dan letak dalam bakul yang telah disediakan. Kita kena latih mereka, okey? Dan ini akan membantu, sangat-sangat membantu untuk ibu bapa untuk mencari stokin setiap kali musim sekolah kan. Selain daripada itu, buku-buku semua mungkin kena sediakan awal lah kan, supaya besok tidaklah kelangkabut. Dan pastinya esok ramai sudah yang mulakan rutin harian seperti biasa.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan terutama pembangunan.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesehatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesehatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rome. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesehatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesehatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
2: Inilah hari baru, ini hari pertama.
3: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

Mengucapkan selamat bertugas menerusi WhatsApp Sabah FM di 0194904848 dan juga di Facebook rasmi Sabah FM. Terima kasih kerana terus layan Sabah FM. Okey, ada satu cerita yang Iklan ingin kongsikan kepada anda, yang mana ini mengenai satu wanita yang berada di China membuat pembedahan kelopak mata yang mengambil kos yang mengambil keseluruhan kos dalam lebih kurang kalau dalam Malaysia RM8,000. Ini sebenarnya adalah satu mimpi ngeri wanita tersebut kerana dia terpaksa tidur dengan mata terbuka. Apa yang pada mulanya dianggap sebagai pembedahan kosmetik kan biasa untuk memperbaiki penampilan mata. Dia mau buat itu cincin mata lah, kalau kita panggil cincin mata lah. Okay. Dan katanya pembedahan mata tersebut gagal. Mangsa yang dikenali sebagai Wang dilaporkan terpaksa hidup dalam keadaan tidak selesa 6 tahun selepas mengalami komplikasi serius akibat pembedahan kelopak mata yang dijalaninya di China. Dan juga ini kejadian tersebut berlaku pada Jun 2020 ada apabila Wang mendapatkan rawatan di satu klinik di China. Dan katanya prosedur tersebut merupakan antara rawatan kosmetik yang popular di beberapa negara Asia lah. Dan selepas pembedahan selesai, Wang dibenarkan pulang pada hari yang sama, tapi kegembiraannya tidak bertahan lama. Apabila dia mula mengalami kesakitan yang teruk pada malam hari selepas prosedur tersebut dijalankan. Dan bimbang dengan keadaan yang dialaminya, Wang menghubungi klinik tersebut untuk mendapatkan penjelasan dan nasihat lanjut. Yang diberikan hanya memaklumkan bahawa keadaan itu adalah normal dan kesakitan yang dialami akan berangsur pulih dalam tempoh beberapa hari, katanya. Tapi malangnya keadaan mata Wang bukan sahaja tidak menunjukkan seberang tanda pemulihan, malah menjadi semakin serius dari hari ke hari. Dan kalau nampak gambar di sini, okay, jadi tidak semua pembedahan itu boleh berjaya walaupun kita bayar begitu mahal. Jadilah diri sendirilah kan. Bagus lagi jadi diri sendiri, terima saja apa yang diberikan oleh kita. Kalau mau buat prosedur seperti ini ni, pikir-pikir dulu banyak kali, okay? Ambillah 10 tahun untuk pikir dulu, takut nanti menyesal, okay? Itu satu iktibar lah yang boleh kita kongsikan kepada anda. Mana tu pikir-pikir, sudah kan saya mau sepanjang hidung saya, semua setinggi hidung saya, tidak apalah, kita hidung penyet sebab kita tinggal di sini kan, tidak apalah. Yang penting kita ada hidung boleh bernafas kan. Itu satu wake up call, dia bilang orang putih. Jadi sama-sama kita ambil iktibar untuk cerita yang telah dikongsikan tadi. Okay, teruskan bersama dalam RNR, banyak lagi perkongsian selepas ini. Yang penting kamu terus layan Sabah FM. Baguslah.

0: RENG. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bah. Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

untuk dengar Sabah FM di manapun anda berada, dan juga anda boleh menyaksikan saluran RTM seperti TV1, TV2, Berita RTM, Sukan TV, OK, dan banyak lagi yang menarik jika anda ada aplikasi ini. Yang paling penting, hashtag betul-betul percuma. Okey, hati-hati memandu, yang sedang memandu ketika ini, dimanapun yang anda pergi sekarang ini, pastikan keselamatan anda diutamakan dan juga patuhi had laju yang telah ditetapkan di setiap jalan yang anda lalui. Okey, dan selamat sampai ke destinasi anda. Kita akan beri laluan untuk Fardu Asar bagi kawasan Kota Kinabalu untuk hari ini, dan sebagai panduan untuk muslimin dan juga muslimat, maksudnya untuk waktu Fardu Asar pada hari ini adalah pada pukul 3.42 minit petang, dan selepas itu Ikhli akan kembali menemani anda. Sabah FM, bagus tak?

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Anda tahu tak apa akan jadi kalau anda kutuk orang secara terbuka di media sosial? Main cakap lepas cak dekat media sosial boleh buat orang jadi murung tau. Bila kita di media sosial, elakkan dari menggunakan kata-kata tidak baik. Tak perlu jatuhkan orang, tak perlu burukkan orang di media sosial. Kalau tiada benda baik nak komen, tak perlu komen. Sebab kita tak sedar, kata-kata ini mungkin boleh menjatuhkan orang lain. Katakan tidak kepada pembuli cyber.
1: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rokoklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

seandainya dia adalah yang terbaik buatku.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbalai-balai.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Kota Belu 101.5 FM.
1: Layan terus Sabah FM menemani anda. Terima kasih untuk anda yang terus layan di manapun anda berada. Dan kita ingin kongsikan amaran ribut petir yang dihantar oleh Met Malaysia, iaitu sekitar pukul 3 tadi. Ini untuk anda yang berada di Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat pula dipapar putatan penampang Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud. Dan manakala di Kudat, Kota Marudu, amaran ini sehingga pukul 5 petang. Jadi hati-hati untuk anda yang berada di kawasan ini. Pastikan kalau hujan lebat sekarang ini, pastikan lampu kecil anda dihidupkan untuk membolehkan kenderaan lain melihat anda juga, okay? Dan terus bersama dalam siaran Sabah FM. Pukul 4.30 nanti anda akan dapat ikuti berita utama Sabah FM. Dan terus saja bersama dalam Sabah FM. Bagus bah.

0: stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah rangka Hala 7 baharu sektor pelancongan. KPDN perkasa inisiatif program Isan Food Bank. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Etherick Lee Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri sedang merangka pelan pembangunan pelancongan jangka panjang yang komprehensif dan dijangka siap sebelum penghujung tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pelan tindakan itu akan menetapkan Hala 7 baharu sektor pelancongan termasuk menangani isu kemampanan serta hubungan penerbangan. Menerusi program sedia ada, beliau yakin Sabah berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta ketibaan pelawat sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 sekaligus bersedia bagi Tahun Melawat Sabah 2027. Tahun lalu, Sabah merekodkan 3.79 juta ketibaan pelawat, meningkat 20.8% dengan hasil pelancongan sebanyak RM8.74 bilion serta hampir 400 ribu peluang pekerjaan. Datuk Hajiji berkata demikian ketika merasmikan Hotel Hilton Garden Inn Kota Kinabalu di Tuaran. Beliau turut menyambut baik pelaburan berterusan bernilai RM500 juta oleh rangkaian hotel berkenaan yang diyakini mampu memacu lagi ekonomi dan sektor pelancongan negeri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperkukuh pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Isan Food Bank IFB. Ke arah itu, KPDN mempelawa lebih banyak syarikat korporat, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan institusi untuk tampil sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif yang diperkenalkan sejak Disember tahun lalu bertujuan mewujudkan ekosistem yang lebih sistematik dan inklusif bagi mengurangkan pembaziran makanan serta membantu golongan memerlukan. Beliau berkata pelaksanaan IFB menggabungkan tiga objektif utama iaitu menyantuni komuniti, menyayangi alam sekitar dan menyelamatkan lebihan makanan untuk dimanfaatkan.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Datuk Armizan berkata demikian selepas melancarkan projek IFB at KFC di Kota Kinabalu. Usaha memulihkan tanah terbiar yang berpotensi dijadikan sawah padi terus dipergiat. Selain menambah keluasan kawasan tanaman sedia ada bagi memperkukuh keterjaminan makanan negeri, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datu Jamawi Jafar berkata, ia selaras saranan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datu Sri Muhammad Sabu susulan ketidaktentuan geopolitik global termasuk konflik berterusan di Timur Tengah.
3: Sekarang ini sara diri kita hanya lingkungan 20%. Jadi kalau kita boleh naikkan kepada 40, kepada 50 dengan membuka kawasan-kawasan yang terbiar dan juga menambahkan hasil yang sekarang ini lingkungan 3 tan, kita boleh naikkan kepada 6 tan menggunakan teknologi dan mekanisasi, maka kita akan berupaya untuk menambahkan keterjaminan makanan terutamanya beras di negeri Sabah.
0: Datuk Jamawi ditemui media selepas merasmikan Pesta Keamatan Mukim Melalap 2026 di Tenom. Kesiapsiagaan Pasukan Tindakan Kecemasan ERT di Sabah
1: terus diperkukuh menerusi penganjuran latihan pemantapan kecekapan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, latihan itu penting bagi memastikan setiap pasukan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan termasuk kebakaran dan kecemasan di premis masing-masing. Beliau berkata anggota ERT berperanan sebagai pasukan tindak balas awal sebelum ketibaan pihak bomba di lokasi kejadian. Datuk Arifin berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutupan latihan pemantapan kecekapan JBPM Sabah tahun 2026 peringkat zon Kota Kinabalu, Beaufort, Kudat dan Keningau. Dalam pada itu, beliau menggalakkan masyarakat menyertai program bomba komuniti, khususnya penduduk di kawasan perumahan yang berisiko tinggi berlaku kebakaran. Seramai 820 peserta melibatkan 82 pasukan menyertai latihan berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita selanjutnya, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS akan menempatkan 3 pegawai perubatan tetap dan 2 secara sementara di Hospital Lahad Datu bulan depan bagi mengatasi isu kekurangan kaki tangan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah. Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Kembali dalam RNR Relax dan Rehat, 4.54 minit petang. Katanya Kakachi yang dalam perjalanan balik ke Kota Kinabalu tadi untuk program Sentuhan Kasih 0.4 Sabah Skuter Community SSC bersama dengan SBRC. Kita punya kru tersekat dalam lalu lintas. Jadi harapnya dorang sampai dengan masa yang memang sudah dirancang lah ya. Semacam berapa jam dorang sampai di KK tadi. Dan kalau ikhlas lihat di West sekarang ini, wow, kamu mau balik kampung kah? Kamu mau balik KK kan nih? Besok mau buka sekolah sudah kan? Mungkin ada juga yang last minute lah, balik kampung kah ataupun balik KK. Dua jalan ni lah, di Jalan Tamparuli, Jalan Tamparuli Ranau ini agak mengambil masa 2 jam ya pemanduan. Patutlah dorang sampai lambat ya. Okey, jadi harapnya yang tersekat dalam lalu lintas ketika ini, harap bersabar. Kamu sambil-sambil layan Sabah FM. Kalau ada apa-apa yang ingin dikongsikan untuk mungkin dalam perjalanan sekarang ini kan, kamu boleh WhatsApp kami di 019-4904848. Sambil-sambil jugalah buang-buang stres tu kan. Kalau satu lagi yang kita boleh kongsikan, Jalan Berungis Kota Belud pun merah juga ni di West. Okey. Harapnya semua bersabar. Yang penting kamu selamat sampai. Tenangkan sahaja hati itu. Yang penting selamat sampai. Kalau ada apa tu speed driver, dia bilang kan, nah, kamu bertukar tukar lah. Apa nih drive tu kan? Paham-paham yang di sebelah tu, tukar lah driver dia tu. Takut nanti mengantuk. Okay. Dan harapnya juga cuaca di sana ketika ini tidak hujan. Kalau apa ni lihat daripada amaran ribut petir yang dihantar oleh Met Malaysia tadi, amaran itu sehingga ke pukul 5 petang lah. Tapi kalau di amaran tersebut mengatakan di Kota Kinabalu, kalau iklim keluar tadi macam okey je lah, mungkin dah jadi dia punya apa ni hujan sampai di sini. Tapi kita harapkan yang tersekat dalam lalu lintas sekarang ini, cuaca di sana okey, supaya cepat-cepat lah tu kereta di depan tu jalan. Jangan tengok telefon, pastikan anda utamakan keselamatan anda. Itu yang paling penting, okey? Selamat sampai ke destinasi anda. Jadi sampai sini saja, saya Ikle menemani anda untuk RNR Relax dan Rehat. Selepas ini, kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Angkasa Puri. Dan selepas itu kita akan dapat ikuti muzik tanpa henti selama sejam. Dan selepas itu juga DJ Rafiq akan menemani anda. Saya Iqla Jamie, jaga diri selalu. Bye-bye.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
4: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
3: Sebentar lagi, Utama 5 Petang.
4: Baguslah.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Dari kerajaan dan kerajaan negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini jalan di negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya dengan dikomangan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan bunuh kuasa untuk merompak kekayaan negara dan rakyat.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, inisiatif industri SME Corp Malaysia itu telah memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Malah pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penang berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai acara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia, Julian Alfred, iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kayla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matru sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Extra hujung minggu, music tambah henti.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Assalamualaikum semuanya, selamat petang. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM di 89.9 ataupun 104.5 frekuensi Sabah FM sekitar Kota Kinabalu. Rafi akan bersama anda sampai pukul 6 petang ini sehingga pukul 12.30 malam. Relax dan rehat hujung minggu anda. Terima kasih kepada rakan penyampai tadi yang bersama anda sampai pukul 12.30 hari kan. DJ Ikhlas yang bersama anda. Baik, seperti biasa, pertemuan kita hujung minggu ini santai-santai saja. Jaga diri anda yang tengah berada ketika ini ataupun sambil duduk-duduk di rumah tu kan, mendengarkan Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita teruskan relax dan rehat hujung minggu ini dengan lagu ini. Sabah FM, bagus banget.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

Sabtu dan Ahad kami bersama anda dalam RNR Relax dan Rehat di Sabah FM. Anda juga boleh mendengarkan Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Yang belum turun aplikasi tersebut, anda boleh turun secara percuma dengan kata carian RTM KLIK. Dia lama lagi kan Piala Dunia. Jadi kami bawakan 140 warna melalui aplikasi RTM Klik. Mudah saja, anda boleh turun seperti Rafiq nyatakan tadi, dan anda boleh tontonlah siaran tertunda dan juga secara langsung siaran Piala Dunia. Kick off-nya pada 12 Jun minggu depan. Di telefon bimbit anda, di mana jua anda berada. Tidak semestinya berada di rumah kan, depan kaca TV, kaca televisyen anda kan. Menerusi tablet ataupun telefon pun anda boleh menyaksikan perlawanan Piala Dunia. Okey. Dan sebagai panduan, Muslimin dan Muslimah, maksudnya solat fardu maghrib untuk kawasan Kota Kinabalu hari ini pada pukul 6.29 petang. Inilah RNR Relax dan Rehat bersama Rafiq sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus banget.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
4: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu Akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: أمس الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.

Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ain Fatihah Farid dan akan membaca surah Al-Furqan bermula ayat 61.

0: Newsbar. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Kembali bertemankan Rafiq di Sabah FM. Kita berehat seketika tadi untuk memberi laluan solat Fardu Maghrib di kawasan Kota Kinabalu pada pukul 6.29 minit petang tadi. Dan Rafiq kembali bersiaran untuk anda dalam R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda sehingga pukul 12.30 malam ini. Terima kasih terus bersama kami kerana kami akan berikan anda info-info yang terkini dan juga berita mutakhir pukul 7.30 minit malam nanti dan juga pukul 10 malam. Ada juga berita menerusi Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur pukul 9 malam nanti dan pukul 11 malam nanti. Dan kepada anda tengah memandu ketika ini, mandu dengan berhati-hati di mana jua destinasi anda kan. Kalau rasa penat tu, berehat seketika baru sambung balik perjalanan yang membawa e-hailing tu kan. Sudah semestinya seharian memandu tu. Jadi mungkinlah, memang bukan mungkin lagi, memang lenguh badan tu dan kaki terutamanya bila memandu kan. Jadi kalau penat tu, berehat seketika dan segarkan badan anda kembali dan sambung balik perjalanan dan tugas anda. Okey, kita dengarkan dahulu lagu ini hanya di R&R Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus banget.

Di jam yang kedua bersama Rafi dan RNR Relay Kedan Rehat. Seperti biasa anda juga boleh dengar siaran Sabah FM melalui portal radio.rtm.gov.my. Sekarang ni mudah saja, banyak platform yang telah tersedia untuk anda selain daripada aplikasi RTM Klik. Baik, ini Rafi mengkongsikan kepada anda bahang aksi antarabangsa, yang mana aksi bola sepak antarabangsa kembali lagi dan anda boleh saksikan perlawanan pembukaan bola sepak persahabatan antarabangsa 2026 antara besok pagi nanti Argentina menentang Honduras 8 pagi menerusi perstreaman RTM Klik. Sebenarnya dia bermula pada 4 pagi lagi secara langsung di RTM Klik. Jadi untuk perlawanan seterusnya anda boleh saksikan 6 pagi dan 8 pagi, iaitu 6 pagi Brazil akan menentang Egypt, dan seterusnya pukul 8 pagi Argentina akan menentang Honduras. Bahang aksi antarabangsa yang mana perlawanan pembukaan bola sepak persahabatan antarabangsa 2026, Road to World Cup katanya, menerusi aplikasi RTM Klik. Kan mudah kan sekarang? Yang belum maturun aplikasi RTM Klik, anda boleh maturun secara percuma dengan kata carian RTM KLIK. Baik, kita layan terus lagu ini hanya di Sabah FM. Baguslah.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Relax dan rehat hujung minggu anda bertemankan Rafiq Tudah. Sementara tadi lagu nyanyian dari kumpulan Six Sen, Yang Sempurnakanku. Selamat makan malam kepada anda yang baru saja menjamu selera sambil-sambil mendengarkan Sabah FM ni kan. 7.30 nanti Rafiq akan bawakan berita ringkas Sabah FM. Apakah berita mutiara untuk anda? Kita nantikan sebentar saja lagi. Akan tetapi kita layan terus lagu-lagu yang telah tersedia untuk anda malam ini. Hanya di RNR Relax dan rehat hujung minggu anda Sabah FM. Bagus.

0: aku. Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri sedang merangka pelan pembangunan pelancongan jangka panjang yang komprehensif dan dijangka siap sebelum penghujung tahun ini. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pelan tindakan itu akan menetapkan hala tuju baharu sektor pelancongan termasuk menangani isu kemampanan serta hubungan penerbangan. Menerusi program sedia ada, beliau yakin Sabah berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta ketibaan pelawat sempena tahun melawat Malaysia 2026 sekaligus bersedia bagi tahun melawat Sabah 2027. Tahun lalu, Sabah merekodkan 3.79 juta ketibaan pelawat, meningkat 20.8% dengan hasil pelancongan sebanyak 8.74 bilion ringgit serta hampir 400 ribu peluang pekerjaan. Dato' Haji Ji berkata demikian ketika merasmikan Hotel Hilton Garden Inn Kota Kinabalu di Tuaran. Beliau turut menyambut baik pelaburan berterusan bernilai 500 juta ringgit oleh rangkaian hotel berkenaan yang diyakini mampu memacu lagi ekonomi dan sektor pelancongan negeri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperkuku pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB. Ke arah itu, KPDN mempelawar lebih banyak syarikat korporat, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan institusi untuk tampil sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata inisiatif yang diperkenalkan sejak Disember tahun lalu bertujuan mewujudkan ekosistem yang lebih sistematik dan inklusif bagi mengurangkan pembaziran makanan serta membantu golongan memerlukan. Beliau berkata pelaksanaan IFB menggabungkan tiga objektif utama iaitu menyantuni komuniti, menyayangi alam sekitar dan menyelamatkan lebihan makanan untuk dimanfaatkan. Dato' Armizan berkata demikian selepas melancarkan projek IFB at KFC di Kota Kinabalu. Penduduk di Pulau Sebati bakal menikmati sumber bekalan air alternatif menerusi cadangan penambahan dua lagi lokasi tiup telaga yang diluluskan kerajaan negeri. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, langkah awal itu bagi memastikan penduduk mempunyai sumber air mencukupi sekiranya berdepan musim kemarau. Beliau berkata kedua-dua lokasi terbabit kini sedang melalui fasa kajian teknikal bagi memastikan kesesuaian dan kewujudan sumber air bawah tanah. Dato' Muhammad Suryadi ditemui RTM dalam program Outreach Sekretaris Sebatik 2026 di Kampung Mentadak Baru Pulau Sebatik, Tawau. Kira-kira 700 peserta menyertai program 14 Mothers A Day Walk A Breeze 2026 yang berlangsung di Taman Awam Teluk Likas, Kota Kinabalu. Acara pelepasan aktiviti berjalan kaki sejauh 4.8 km itu disempurnakan yang dipertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Program tahunan bertemakan Step by Step, Side by Side Ancuran Sabah Kinabalu Pink Ribbon itu turut disertai Pemandiri Kanser Payudara. Penganjuran program berkenaan bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kanser payudara di samping menggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Presiden Sabah Kinabalu Pink Ribbon, Kristi V. Salazar berkata, sambutan yang diterima membuktikan masyarakat kini semakin peka terhadap kepentingan penjagaan kesihatan khususnya berkaitan kanser payudara. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Berjaya.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM.
5: Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rome. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 100 40. Allahu

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: 7 minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Kembali bertemankan Rafiq dalam R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda. Kita beres ketika tadi untuk memberi laluan berita ringkas 7.30 dan juga solat fardu isyak untuk kawasan Kota Kinabalu pada pukul 7.45 minit malam tadi. Rafiq akan bersama anda sehingga pukul 12.30 malam ini. Terima kasih mendengarkan Sabah FM sambil baring-baring di rumah tu kan, ataupun tengah bersantai di beranda rumah tu sambil minum-minum kopi, dengar Sabah FM kan, dan lepak-lepak bersama rakan-rakan. Baik, kita teruskan hiburan malam ini dengan lagu ini, Hikayat Arjuni, nyanyian Am Sharlee. Dengarkan Sabah FM, baguslah.

0: panasnya hari ini. Aku rasa macam duduk dalam oven loh. Macam mau mencair sudah aku rasa. Aduh.
1: Ay, panasnya. Dari tadi saya tengok kau lap-lap dulu kau. Makeup kau pun macam mau cair-cair sudah.
2: Ih, ini bukan kan setakat makeup bayang cair. Aku rasakan kalau letak telur atas jalan tuna. Ay, boleh masak kali itu telur kan. Ih, panasnya.
0: Jangan kan kamu buat eksperimen dengan aku ya. Aku nih sudahlah cukup masak sama cuaca panas begini nih.
1: Bersabarlah. Memang sekarang ini kan cuaca panas. Bukan sekadar panas biasa nih, tapi macam boleh beri kesan yang tidak bagus nih sama kita. Tuh apa itu? Stroke haba.
2: Stroke haba lah betul ya. Ih, betul tuh, kalau badan kita terlalu panas kan sampai tidak mampu sudah kita mau kasih sejuk diri. Kita boleh itulah aku cakap tuh Maria, boleh kena stroke haba. Itu yang paling bahaya tuh.
0: Ih, stroke apa tuh? Macam mana pula tuh? Tiba-tiba pitam ke tuh?
1: Ada juga tanda-tanda deh tuh. Macam kita rasa pening, loya, badan lemah, jantung berdebar. Ada kes yang stroke juga tuh, boleh pingsan tau.
0: Aduh, aku dengar pun rasa terus pening kepala aku tau. Atau mungkin sebab aku belum makan nih. Itulah aku rasa pening-pening kali nih ya.
2: Nah, kali juga. Aku belum minum air kali. Sebab itulah kan. Kalau perkara yang paling penting waktu cuaca panas nih, kita mesti minum air yang secukupnya.
0: Aku minum air ais boleh kah tuh? Ais kah? Sirap kah? Panas-panas begini ini memang sedap betul minum ais-ais nih kan. Lagipun tuh kira air juga tuh kan?
1: Air tuh memanglah air, tapi dia punya gula. Itu yang jadi masalah. Nanti lagi kau rasa haus kalau minum yang manis-manis.
2: Betul. Aku rasakan air kosong lah yang paling terbaik. Sekurang-kurangnya 8 gelas hari atau mungkin lebih. Ya bergantunglah sama aktiviti kita.
0: 8 gelas sehari? Woi. Banyak bayar itu. Aku rasa aku minum macam tidak sampai pun 8 gelas sehari.
1: Nah, sebab itulah kali badan kau cepat penat. Kalau badan kita ni kurang air, kita akan cepat. Tapi tu dia letih, lesu gitu.
2: Kan, lepas tu kulit pun akan jadi kering. Nampak tua cepat tau. Kamu mau nampak tua kah?
0: Aduh. Yang cepat tua tu lah yang aku takut tu. Okay. Mulai sekarang, aku akan minum air kosong 8 gelas sehari. Tapi tambah ais banyak sedikit boleh betul kan? Kan?
1: Boleh bah, yang penting dia air kosong. Ah gitu. Thank you for the music. Yana.

0: Wih, sudahlah panas. Kenapa apa juga nih kita keluar begini time begini nih?
1: Panas sebetulnya sudah kan dikasih ingat. Coba elakkan keluar waktu tengah hari. Pukul 12 tengah hari sampai jam 3 petang nih memang waktu paling panas, Bang.
0: Habis tuh kalau kita mau keluar juga macam mana? Mau pergi makan kah atau urusan kah yang tidak boleh dilakukan?
2: Ih. Kau ni Sida, semua pasal makanan ni, kalau terpaksa juga keluar, kita pakai payung lah, topi kah. Ni kita keluar ni pun, satu orang pun tidak ada, tidak ada lebih yang mau bawa payung. Nasiblah saya pakai topi. Tengok ni.
1: Tengoklah si Sida ni, Ba, pakai lagi baju warna gelap. Oi, Sida, sepatutnya kan pakai warna cerah, Sida, warna cerah. Kalau kita pakai warna gelap ni kan, akan serap hamba dan kita makin rasa panas lagi tau. Oh, nak kepanasan ni begini.
0: Aduh, patutlah aku rasa macam microwave perjalanan ni sebab aku pakai baju hitam.
2: Kamu udah pakai sunscreen kah juga? Matahari ni kan kuat, nanti boleh rasakan kulit tau, bikin tua. Nah.
0: Bikin tua lagi. Aku sangka pakai sunscreen ini untuk pergi pantai saja.
1: Iyalah Sida, tidak semestinya pergi pantai saja, Ma. Kalau keluar rumah pun kita boleh pakai juga. UV tinggi nanti merusakkan kulit, terutama muka kita yang bebeh ini kan. Kita kan tiga darah.
2: Dan jangan lupa juga cari tempat yang berteduh atau yang ada aircon. Macam di mall tu kan sejuk. Sanalah kita kasih sejuk-sejuk dan sambil lepak gitu.
0: Betul. Mall lah tempat untuk mendapatkan pelindungan terbaik sambil beli makanan yang sedap-sedap.
1: Yalah, makan lagi yang diingatnya. Ih, macam mana Ba mau kurus nih? Azam tak siringin usaha.
0: Nikmat baik itu makanan enak-enak. Nanti sakit apapun tak boleh makan. Nah. Sudahlah kamu. Malas aku kamu nih. Aku rasa macam pening-pening sudah kepala aku nih. Kenapa dia? Mau anu kah? Mau kena stroke apa aku ini ya?
1: Ish, kau ni Sida palis-palis. Cepatlah duduk di sini. Jangan kau berdiri lama. Nah, Nana ambil air ni. Minum pelan-pelan. Jangan tunggu sampai sudah teruk baru kau bertindak.
0: Aduh, lega sikit. Tadi aku rasa macam berpusing dunia aku tahu.
2: Kan? Itulah tanda-tandanya badan mula mau apa itu tidak tahan panas tu lain kali. Kalau sudah rasa macam ni, terus saja pergi tempat cari yang sejuk, lepas tu kita rehat, kita minum air.
1: Betul tu, jangan kita kasih biar diri kita ni terdedah lama sama dengan sinaran matahari. Sebaik-baiknya kita elak lah kalau boleh kan. Cair.
0: Okey kamu. Aku belajar sesuatu sudah hari ini. Rupanya badan kita ni kan ada limit juga.
1: Betul, badan kita ni pandai kasih signal juga, Ba. Bukan apa tu, bukan kereta aja yang ada signal. Badan kita pun pandai bagi isyarat juga.
2: Nah, satu lagi, bila tem-tem panas begini ni kan, penggunaan air pun akan meningkat. Kalau kita tidak berjimat, berlakulah gangguan bekalan air segala.
1: Betul, jadi lebih baik kita guna air secukupnya sahaja. Jangan apa orang bilang membazir waktu mandi, lepas itu gosok gigi, apalagi cuci piring, kasih biar begitu jatuh air mengalir kan.
0: Mandi lama tu pun macam masalah sikit sebab rasa macam mau duduk dia pun di bawah shower lama-lama sejukkan badan. Kan
2: boleh batu Sida, tapi berpada-padalah. Kau tu kan mau kasih sejuk badan, bukannya mau kasih kering tu tangki air.
1: Nah, itulah pentingnya air untuk badan kita dan juga untuk kegunaan harian. Kalau macam bekalan air itu terganggu sebab pembaziran, nah, bukankah itu lagi susah kita mau hadap ini cuaca panas.
0: Jadi, cerita kita hari ini membuatkan aku lebih sedar yang air ni bukan sekadar minum tetapi keperluan hidup.
1: Betul.
2: Kesimpulannya, cuaca panas ni pun bukan benda kecil yang boleh kita abaikan. Kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Minum air yang cukup, elakkan panas terik dan pakai pelindungan macam topi ataupun payung.
1: Betul. Ingat Jan ya, cuaca panas, okay, air berharga. Kita kena jaga diri dan juga kita kena jimatkan air.
2: Betul. Sunscreen yang kamu pakai. Cepat itu kan?
1: Adalah. Ingat cepat tu.
2: Sidan ini tidak pernah pakai ini kan?
0: Memanglah saya tidak pernah pakai. Saya tidak tahu pula tu.
2: Nani siapa ya? Kau pakai Nani.
0: Wow, kenapa diputih?
1: Podcast.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
1: Setia bersama anda dalam R&R Relax dan Rehat. Rafi kembali bersama anda. Semasa tadi kita telah ikuti siaran ulangan sketsa Tiga Darah mengenai cuaca panas kan. Jadi sekarang ni cuaca tidak menentu. Apapun jaga diri anda, banyakkan minum air masak, bukan air manis-manis, okay? Baik, ini Rafi ingin kongsikan juga kepada anda yang mana sebanyak 3,208 peluang kerjaya baharu disediakan untuk bakal pesara dan veteran ATM menerusi kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan. Inisiatif ini menawarkan peluang pekerjaan dalam sektor rel, pelabuhan, logistik, pengangkutan awam dan rantaian bekalan selain akses kepada latihan TVET, program peningkatan kemahiran serta penempatan pekerjaan bagi membantu veteran membina kerjaya kedua selepas tamat perkhidmatan. Ini dia. Baik, untuk berita lanjut anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Kita layan terus lagu ini Sabah FM. Baguslah.

0: saya Marsha Milan. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus, bah.
2: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

Ini dia tadi lagu nyanyian Black Hanifah dan juga Adira Suhaimi. Menghiburkan malam anda dengan lagunya Hanya Aku Yang Mencari ya, dalam R&R Relax dan Rehat bersama Rafiq. Sebentar saja lagi, Utama 9 Malam Rafiq akan bawakan untuk anda menerusi pusat berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Apakah berita mutar untuk anda? Sebentar saja lagi. Dan sejurus lepas itu, anda akan ikuti muzik tanpa henti selama sejam. Dan pukul 10 malam nanti, Rafiq kembali bersama anda. Okey? Jangan tukar siaran anda, kerana kami sentiasa menyajikan anda info yang menarik untuk anda. Okey, kita layan terus lagu ini, nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy, bersuara hanya di R&R Relax dan Rehat Sabah FM. Pagi selamat.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat tuh.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Bos, air kosong satu.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca,
1: hatimulah yang kupuja. Hari Anda bermula di sini.

0: Saya Nio, saya dengar Sabah FM, baguslah.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
2: Aduh, Monday Blues lagi.
3: Hey, senyumlah sikit.
2: Kenapa pula?
3: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
2: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
3: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
2: Aras Bayu dan Sabah FM.
3: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
4: Sebentar lagi, utama 9 malam. Bagus, Pak.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
8: Baguslah.

Selamat malam semuanya, kembali bertemankan Rafiq dan RNR Relax dan Rehat. Pukul 10 malam sudah nikah, seperti tadi berita ringkas Sabah FM. Dan sebelum pukul 10 malam tadi, back to back music tanpa henti selama sejam. Anda dengarkan lagu tanpa henti dan tanpa ada suara Rafiq di sana. Baik, Rafiq akan bersama anda sehingga 12:30 malam ini. Seperti biasa, RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda kan. Tengah buat apa ketika ini ataupun mengantuk sudah tu. Kita layan terus lagu ini hanya di RNR Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus banget.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung ini.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Relax dan rehat hujung minggu. Anda masih lagi bersama Rafiq di jam-jam yang terakhir ini. Kita ada satu jam lagi ke depan dalam area relax dan rehat sehingga pukul 12.30 malam ini. Dan ini Rafiq kongsikan ramalan cuaca untuk anda sebelah malam ini di Sabah. Dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan bagaimana pula ramalan cuaca untuk esok harinya, Isnin 8 Jun sebelah pagi di Sabah diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala petang pula ramalan cuacanya dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan malam pula untuk esok hari, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Itu dia ramalan cuaca dapat dikongsikan untuk anda menerusi laman sesawang map.gov.my. Seperti biasalah, rancang perjalanan anda kalau mungkin ada aktiviti di luar kawasan anda tu kan, jauh perjalanan tu, jadi anda bolehlah rancang macam mana kan. Sekarang cuaca tidak menentu, dengan adanya perancangan yang rapi ataupun persediaan awal, jadi anda boleh mengelaklah ataupun menghindari seakan apa-apa masalah yang akan berlaku lah kan. Kita layan terus lagu ini dalam RNR Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus banget.

0: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha, Esiau.
3: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
3: Saya Esiau.
0: Dan saya tujuan kekli.
4: Kamu yang soleh. Solid,
0: jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Itu adalah lagu nyanyian Ade Bernadi dan juga Ismail Izani, Hello, menghiburkan malam anda. Hello, hello. Baik, sebentar saya lagi pukul 11 malam. Seperti biasa, Rafi akan bawakan berita ringkas untuk anda dalam dan juga luar negara menerusi pusat berita angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan ini Rafi ingin kongsikan juga kepada anda, tahukah anda yang mana rakyat Malaysia menghasilkan sekitar 40 ribu tan sisa pepeja setiap hari, dan hampir 18 ribu tan daripadanya ialah hasil sisa makanan. Lebih membimbangkan, 4 ribu tan makanan yang masih elok dibuang setiap hari, dan pembaziran makanan menyebabkan setiap keluarga kerugian kira-kira RM2,500 setahun, selain meningkatkan pencemaran dan memenuhi tapak pelupusan sampah. Jadi ingat, membazir makanan sama seperti membakar wang ringgit kita tu. Kita simpan, kita bakar kan. Jadi marilah kita kurangkan pembaziran demi kita punya poket tu dan masyarakat serta alam sekitar kita. Kita layan terus lagu ini Sabah FM Pagi Selamat.

kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial, jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hujung minggu anda ditemani Rafiq ketika ini dalam R&R Relax dan Rehat. Rafiq bersiaran untuk anda sebelum petang tadi sehinggalah ketika ini di jam yang terakhir, menghampiri pukul 12:30 malam ni, lebih kurang sejam lagi. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Apa juga aktiviti anda ketika ini? Tengah memandu seperti biasa, memandu dengan hati-hati, okay? Pastinya malam ni kan ada juga kawasan yang lengang daripada kenderaan. Jadi kalau boleh tu kurangkanlah kelajuan, jangan terlalu mau laju-laju sangat kan, mau pergi mana kan. Kalau emergency sekalipun, hati-hati dalam pemanduan anda. Kita layan terus lagu ini menemani dalam pemanduan dan juga tengah santai-santai anda ketika ini kan. Dengarkan Sabah FM, bagus lah.

0: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Belanjawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Masidi bin Mancun, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
1: RM670,000 diperuntukkan bagi menambah Pusat Autisme Sabah atau PAUS, bakal menyediakan pendidikan awal berkualiti dan mampu milik kepada kanak-kanak autisme berusia antara 3 hingga 7 tahun. Pusat ini akan diwujudkan di daerah Tawau, Sendakan, Kudat, Beaufort secara berfasa mulai 2026. PAUS Kota Kinabalu di Sembulan telah diwujudkan dan sedang beroperasi dengan baik serta berjaya menempatkan seramai 55 orang kanak-kanak autisme di Kota Kinabalu. RM500,000 diperuntukkan bagi melaksanakan program kasih dan kongsi yang baru diperkenalkan pada tahun 2026. Program ini adalah untuk membantu usaha transformasi pendidikan awal kanak-kanak di Pusat Perkembangan Kanak-kanak di Pedalaman Sabah.
0: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.
2: Terima kasih.
3: Kotomadan.
4: Sia-sia.
5: Thank you.
6: Terima kasih.
7: Magsukul.
8: Paring kewenangan.
9: Ponsikau.
2: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima

0: Terima kasih.
1: Kotomadan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
0: Terima kasih.
2: Magsuko.
4: Paring kuanangan.
2: Ponsikau.
5: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
6: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

RNA Relax dan Rehat hujung minggu anda sampai di sini. Saya Rafiq bersiaran untuk anda. Memberi pukul 2:30 malam sudah nikah. Apapun, terima kasih bersama Rafiq 26 petang tadi sehinggalah di ketika ini. Jaga diri anda. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Jangan bully, sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.

0: gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya. Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan.
1: Teliti.
0: Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk.
1: Tidak tamak.
0: Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda di mana juga anda berada. Okey, hari ini kita akan melangkah ke hari yang baru, Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijri, dan pastinya hari ini juga akan menjadi hari yang sibuk. Ini khususnya kepada ibu bapa kita kerana hari ini mungkin ada anak-anak yang dah pun mula bersekolah kerana cuti pertengahan tahun telah pun tamat sejak bermulanya 23 Mei lalu sehinggalah 7 Jun 2026. Dan kepada geng-geng burung hantu, hari ini saya Easy akan temani anda sepanjang malam ini, insyaAllah semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi Aizat Azam yang dah pun teman anda selama 6 jam bermula daripada pukul 6 petang sehinggalah ke 12 tengah malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana juga destinasi anda, mungkin ada yang baru habis kerja shift malam ataupun dalam perjalanan pulang ke rumah, sentiasalah pandu dengan berhemah, patuhi had laju, bagi isyarat kalau nak memotong dan awasi juga penunggang-penunggang motosikal, dan juga yang paling penting jangan jadikan jalan raya ini sebagai trek perlumbaan. Jadi semoga perjalanan anda nanti dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Dan kepada yang bertugas malam ini, abang-abang pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan kita, pekerja-pekerja am, pegawai-pegawai keselamatan, dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan, jangan segan singgah ke Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara sebentar saja lagi. Dan rakan-rakan di TikTok juga, sekejap lagi saya akan berkeruang untuk kita berbicara. Dan untuk jam yang pertama ini, selalunya lah saya akan bawakan lagu-lagu pilihan yang lebih merancak dan juga segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Easy, Nasional FM sentiasa di hati. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Left Handed dengan Debunga Wangi.

pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Nacional FM.
1: Sementara tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu oleh sebuah kumpulan yang memang sangat-sangat dikenali lah, iaitu kumpulan Metallica dengan lagunya The Memory Remains. Lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997 dan telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Reload. Okey, jadi selamat malam juga kepada anda dan semua yang mana masih berjaga lagi, yang mana terus setia bersama dengan kami walau di mana juga anda berada ketika ini, sama ada di rumah, di tempat kerja, di jalan raya ataupun sedang berehat selepas seharian yang panjang hari ini, mungkin ada yang bercuti, mungkin ada yang menguruskan anak dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus menjadikan kami teman di waktu sunyi anda pada malam ini. Dan malam sebenarnya adalah waktu yang sesuai, paling sesuai, dan untuk kita merehatkan diri selepas seharian berdepan dengan pelbagai urusan dan juga cabaran. Dan saat suasana semakin tenang dan kesibukan mula berkurangan, inilah masa untuk kita, orang kata apa, menarik nafas lega, meluangkan sedikit masa untuk diri sendiri dan menikmati ketenangan yang mungkin sukar nak kita temui pada waktu siang. Jadi biarkanlah malam ini jadi ruang untuk tubuh badan kita ini, untuk minda kita ini kembali segar sebelum kita nak mulakan hari baru esok pagi. Jadi apapun yang sedang anda lalui hari ini, semoga malam ini memberikan ruang untuk anda berehat, menenangkan fikiran dan kumpul semula kekuatan untuk kita hadapi hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan semoga apa lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda hari ini dapat menjadi peneman yang menyenangkan untuk anda. Terus bersama kami, banyak lagi lagu-lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Kita akan bersiaran sehingga pukul 6 pagi nanti, namun teruskan bersama dengan kami. Ini dia lagu dari kumpulan Crystal dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 12.49 minit tengah malam. Kepada anda yang terus masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan kami. Dan insyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Hari ini sebenarnya saya nak kongsikan juga kepada anda banyak kisah kejayaan, khususnya daripada bidang sukan. Dan ini salah satunya itu berkenaan dengan kejayaan adik-adik kita lah, khususnya dalam sukan e-sukan ini, iaitu e-sport. Apabila Selangor Red Giant SRG terus mendominasi Liga Professional Mobile Legend Bang Bang MLBB Malaysia MPL Mai apabila mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim ke-13. Dan pada aksi Grand Final musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara, di sini hari ini SRG yang dibarisi oleh Mark Rusinia, Muhammad Hazkullah Ahmad Syarul Zaman, Haziq Daniel, Danish Rizwan, Muhammad Kayum Arifin, Muhammad Suhairi dan John Vincent Bennell nyata dalam kelas sendiri apabila mereka mencatat kemenangan bersih 4-0 ke atas tim Vamos. Dan Yams yang bertindak sebagai roamer pasukan SRG dinobatkan sebagai pemain paling bernilai pada aksi Grand Final itu. Dan jurulatih mereka iaitu Michael Bocado berkata musim ini merupakan antara musim paling bermakna lah buat pasukannya, namun mereka masih lagi belum mencapai tahap yang terbaik. Dan kalau anda nak tahu ni, selaku juara SRG telah pun membawa pulang wang tunai sejumlah USD 31,900, iaitu kira-kira sebanyak 128,000, manakala naib juara iaitu tim Vamos telah pun menerima USD 18,700, iaitu kira-kira 75,000 ringgit. Dan selain itu, SRG dan juga tim Vamos ini turut mendapat tiket automatik mewakili Malaysia pada MSC di Piala Dunia E-Sukan di Paris, Perancis pada Julai ini. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada adik-adik kita daripada pasukan Selangor Red Giant atas kemenangan mereka mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim yang ke-13. Okey, kita nak dengarkan lagi untuk jam ini lagu-lagu rancak. Ini dia lagu dari Pretty Ugly dengan Bidadari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Di Antara Gadis telah pun membawa kita ke pukul 1.08 minit ketika ini. Dan kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan untuk jam ini, saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih kepada mengimbau kenangan. Lagu-lagu yang mungkin ada memori apabila mendengar lagu ni, ada kisah di sebaliknya. Terus layan Nasional FM untuk jam yang kedua ini. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang ada menghantar ucapan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Gimau, Rimau Selatan, Cik Burger and Family on the way dari bercuti di Kelantan ke Kelapa Sawit, Kulai Johor on, katanya layan geng burung hantu. Selain itu juga ada Yop PS katanya salam Izzy dari Kuala Terengganu. Terima kasih Abang Yop kita, Abang Yo kita dari Kuala Terengganu. Ada Kak Ita Chot kita seperti biasa, ni pendengar setia kita lah. Selamat malam semua atau moh layan Radio Nasional FM, Ipoh Mali hadir, terima kasih. Ada juga Nenek Ani yang mendengarkan kita pada pagi ni. Ada PKA Amin juga, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai, GBH Geng Burung Hantu Nasional FM, dari Geng Saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Ada ucapan dari PKA Amin ini, katanya semoga adikku Maznah Sawin cepat sembuh seperti sedia kala, juga moga sepupuku Syafiq yang baru melangsungkan perkahwinannya semalam kekal bahagia hingga ke jannah. Okey, ada juga Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, salam 22 Zulhijjah, selamat bertugas, jom layan Nasional FM, berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Geng Burung Hantu. Ada juga Mamat Yusof, ini juga antara pendengar setia kita juga, selamat malam katanya, moga sihat selalu, happy-happy selalu, GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM, terima kasih. Ada juga Princess Sue juga, katanya hello GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, saya dah pun bersiaran bersama sahabat-sahabat kita di Facebook, di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Tadi ada Kak Ita kita, Abang Bahari Ghazali juga masuk. So kita ada Zulhamizi 86, kita ada Ibra Angles, ini ada selamat pagi hadir seketika jiran sebelah hadir Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok ketika ini, kita boleh berbual-bual apa saja yang ingin anda berbualkan bersama dengan saya. Jawab kita akan teruskan untuk di jam yang kedua ini, singgahlah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, kita nak dengarkan lagu ini. Dia lagu dari kumpulan Sweet Child dengan Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alphaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Baik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya betul, terima kasih kepada anda. Kami di National FM bersiaran 24 jam sehari, 365 hari setahun. Okey, kalau tadi saya dah kongsikan kejayaan berkenaan dengan adik-adik kita dalam sukan e-sport ataupun e-sukan, ini juga satu kejayaan yang membanggakan jugalah, khususnya buat negara dalam arena sukan apabila bergu pertama negara kita lah, iaitu dalam sukan badminton, iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin telah pun menamatkan kemarau 18 tahun di Terbuka Indonesia. Itu apabila menamatkan menjuarai acara bergu lelaki di Terbuka Indonesia selepas menumpaskan ini wakil tuan rumah Raymond Indra dan juga Nicolaus Jacquin hari ini. Dan pada aksi final yang berlangsung di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Dan kemenangan tersebut menyaksikan Malaysia kembali menawan gelaran bergu lelaki kejohanan berprestij bertaraf Super 1000 itu buat kali pertama sejak Zakri Abdul Latif dan juga Fahrul Rizwan Tazari melakukannya pada edisi 2008. Dan selaku juara dan merangkul gelaran terbesar mereka musim ini, Gozifi dan juga Nur Izzuddin membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak USD 107,300, iaitu hampir RM432,365, manakala lawan tuan rumah itu menerima USD 50,750 ataupun RM204,533. Dan sememangnya kejayaan Nur Izzuddin dan juga Gozifi ini membanggakan negara, dan apabila mereka berjaya menamatkan penantian 18 tahun Malaysia dalam acara bergu lelaki. Itu kejayaan di bidang sukan. Tahniah kepada, sekali lagi kepada Nur Izzuddin dan juga Gozifi atas kejayaan mereka. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Petang pula, saya selalu sebelum ni bertugas di sebelah petang, jadi kalau malam ni tiba-tiba bolehlah tersebut petang. Okey, untuk pagi ni sebenarnya ini dia lagu dari kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Teruskan bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to counter money laundering.

New Boys dengan Meraung baru saja menghiburkan anda di pagi-pagi ini. 1.46 minit pagi ketika ini kita masih lagi bersama dalam segmen Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati, dan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan-ucapan anda boleh terus hantarkan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan juga sebentar nanti ucapan-ucapan anda. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kiralah di mana juga anda berada. Ada tadi sahabat-sahabat saya yang mendengarkan dari Kota Baru juga, dari Sabah, dan juga di kawasan-kawasan di Semenanjung Malaysia, di Indonesia juga ada, di Brunei. Terima kasih kerana terus mendengar kami yang mendapat siaran kami pada ketika ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya ini sebuah lagu dari kumpulan Wali Band dengan Baik Baik Sayang. Jadi terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: yang juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farji Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di

Okey, itu dia tadi senario dengan lagunya Kerja. Terima kasih kepada anda yang mana tengah bekerja pada malam ni. Saya nak ingatkan jugalah sentiasa jaga keselamatan anda, sentiasa berhati-hati, fokus terhadap tugasan anda dan sentiasalah patuhi prosedur kerja yang telah pun ditetapkan. Dan kerja malam ni sebenarnya cabaran dia banyak juga. Keadaan, kalau kita tengok keadaan malam ni biasalah lebih bunyi dan kadang-kadang badan kita pun akan mula rasa cepat letih. Jadi pastikan kita dapatkan rehat yang juga secukupnya dan sentiasa peka terhadap persekitaran dan saling bantu juga antara rakan-rakan sekerja kita. Dan kalau kata terdapat sebarang isu atau keadaan yang tak selamat, laporkan segera kepada penyelia supaya tindakan dapat diambil dengan cepatlah, dan jangan ambil jalan pintas yang boleh menjejaskan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Okey, saya nak bacakan lagi ini antara komen-komen yang telah pun dihantar melalui Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Janet Zai malam ini, pagi ini katanya selamat berkonti di Nasional GBA. Semoga hari ini sehat ceria dan happy-happy selalu. Joma layan lagu-lagu yang menghiburkan sehingga jam 6 pagi nanti. Ada juga Marsa Saleh, selamat pagi, selamat bertugas katanya bersama dengan saya. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Norniana Nordin dari Miri Sarawak, lapor diri untuk GBH. Terima kasih, selamat malam semua geng-geng berhantu. Jom temankan saya layan lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ada juga Tantari dan juga Basmira, ada Muhammad Muhaimin yang mendengarkan kami ketika ini. Ada Noria, Nolia Ramli, katanya salam ceria, layan dengar lagu-lagu best teman sampai ke pagi. Lapor diri dari Termerloh Pahang, katanya. Marsa Saleh dah ada hadir di TikTok juga. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ada juga Biah-Biah ketika ini mendengar dari Sadong Jaya, Sarawak. Ada Nora Ikin dari Keluang Johor, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori hadir, pom-pom-pom luncur katanya. Okey, ada juga Nikmas dari Kota Baru, Kelantan. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan di Facebook, di TikTok juga ketika ini. Saya masih lagi buka untuk kita sama-sama berkongsi, berbual-bual sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, untuk lagu ini, ini dia tiga lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Ini merupakan antara lagu-lagu popular lah, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda kadang-kadang rasa nak bergoyang juga pagi-pagi ni. Kita teruskan dengan lagu ini, lagu dari Farid Harja dengan Ini Rindu. Teruskan bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen,
0: tidak menyebarkan maklumat palsu,
1: tidak menghasut pengguna yang lain,
0: menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
1: Jadilah pengguna internet yang

Nasional FM sentiasa di hati. 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi teman saya awal-awal pagi ni di Nasional FM. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang mendengarkan dari Sabah, dari Sarawak, dari Singapura pun ramai yang bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini sedikit perkongsian yang nak saya bawakan kepada anda lah. Ini seperti mana yang kita sedia maklum berkenaan dengan insiden kemalangan yang telah pun mengorbankan 6 sekeluarga dalam nahas di Pinang Tunggal dekat Sungai Petani hari ini. Polis mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung dengan insiden tersebut. Jadi Ketua Polis Daerah Kedah iaitu Dato' Azli Abu Shah meminta orang ramai memberikan ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan penuh bagi mengetahui punca sebenar kejadian yang dipercayai berlaku kira-kira 3.50 petang yang melibatkan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dan lori muatan tanah. Dan dalam menurutnya, SUV yang dinaiki 7 sekeluarga yang melibatkan seorang anggota polis itu sedang menghala ke Sungai Petani untuk ke Merbuk bagi menziarahi kubur ahli keluarga yang lain, manakala lori yang dipandu seorang lelaki warga tempatan yang berusia 49 tahun pula sedang menghala ke Tikam Batu. Dan beliau berkata kemalangan yang tular di media sosial itu telah menyebabkan banyak spekulasi yang tidak bertanggungjawab. Ini termasuk ada orang awam yang menghantar pesanan WhatsApp secara peribadi kepadanya dan memaklumkan maklumat yang tidak benar. Ada yang mengatakan bahawa pemandu lori itu berada di bawah pengaruh alkohol dan banyak lagi perkongsian yang tidak wajar. Dan di sini beliau mengingatkan bahawa ini perlu dielakkanlah. Dan juga siasatan awal juga mendapati sebenarnya lori tersebut hanya dipandu sekitar 60 km/jam. Dan mungkin ada masalah lain yang kita tak dapat nak kenal pasti. Dalam pada itu juga, ini peringatanlah kepada anda ya, kepada yang lain-lain. Jangan kita sebarkan maklumat yang tidak benar dan kita perlu biarkan pihak berkuasa untuk menyelesaikan ataupun menjalankan siasatan yang wajarnya. Okey, kita nak teruskan juga ini kepada abang-abang lori kita jugalah yang ketika ini sedang memandu di lebuh raya, lebuh raya utama, dan juga perlu pandu sentiasa berhati-hati dan juga awasi jugalah kenderaan-kenderaan kecil mungkin di kiri dan kanan anda. Okey, dan kepada abang-abang lori, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Ini dia sebuah lagu dari Harry Khalifa. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati, 2.49 minit pagi ketika ini, yang mana masih lagi segar matanya, masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada mungkin juga ada yang dah tidur di sebelah malam, awal malam tadi, dah pun bangun juga ketika ini. Mungkin ada yang nak tengah siapkan nak meniaga pagi besok. Tadi ada sahabat saya tengah siapkan masak untuk meniaga nasi lemak pagi esok. Mungkin ada juga yang dah pun nak bersiap-siap, mungkin ada anak-anak sekolah pagi besok, nak bangun pagi, nak gosok baju dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil itu, saya layan lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Semoga apa lagu-lagu yang saya bawakan untuk segmen Geng Burung Hantu malam ini menepati cita rasa anda lah, okay? Dan lagu ini seterusnya saya nak bawakan juga lagu, tadi ada yang minta lagu ini, saya cari-cari dalam playlist ini. Alhamdulillah saya jumpa lagu nyanyian daripada Raisuddin Hamzah, minta permintaan ini dengan lagunya Biar Papa Aseh Bergaya. Terus saja kita dengarkan lagu ini. Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu dari Dato' Awi dan juga Wings dengan lagunya Sayap Ilusi, membawa kita ke pukul 3.14 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan kami, rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Kita taping-taping lagi untuk pagi ni, berbual-bual yang mana tak boleh tidur. Saya terus temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan jugalah kepada anda ini berkenaan perkongsian daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM ini berkaitan dengan pelaburan yang tidak wujud, dan kebiasaannya ini golongan pesara rugi hampir 1.2 juta. Ini seorang wanita warga emas berusia 68 tahun telah mengalami kerugian sebanyak hampir 1.2 juta selepas terpedaya dengan tawaran pelaburan saham IPO yang diiklankan melalui Facebook. Dan mangsa yang merupakan seorang pesara telah dihubungi oleh individu tidak dikenali melalui aplikasi WhatsApp dan dijanjikan pulangan keuntungan sehingga 180%, dan kemudiannya mangsa diberikan akses kepada satu platform pelaburan yang memaparkan kononnya keuntungan pelaburan yang semakin meningkat. Dan percaya dengan tawaran tersebut, mangsa telah membuat beberapa transaksi ke akaun yang diberikan. Namun apabila cuba mengeluarkan keuntungan yang dipaparkan, mangsa diminta membuat bayaran tambahan. Dan selepas itu, suspek gagal dihubungi dan mangsa tidak dapat mengeluarkan sebarang keuntungan maupun mendapatkan semula modal pelaburannya. Ini satu kisah ataupun satu perkongsian yang perlu diambil secara serius, khususnya kepada anda. Ialah kadang-kadang golongan-golongan pesara ni, sedia maklum, dari segi kedudukan kewangannya agak kukuh, banyak kan, kadang-kadang ada duit dalam akaun banyak, jadi kena perlu sentiasa berhati-hati, terutama apabila dapat pesanan melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati, jangan mudah terpedaya dengan scam ini, dan sentiasa pantau juga nombor, dan juga yang paling penting, jangan juga anda pun tekan link ataupun pautan-pautan yang diberikan tanpa memeriksa terlebih dahulu. Okey, ini perkongsian yang dapat saya bawakan kepada anda untuk waktu ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu ini. Ini lagu dari Safura dan juga Oni dengan lagunya Jangan Menangis Sayang. Jadi terus bersama dengan kami di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Korang kira dek, berapa semuanya?
1: RM480 je kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: sentiasa di hati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Anwar Ibrahim.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Rentak 46.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan, rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Pastinya kita semua dapat ya, percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, Kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insya Allah. Kali ini sahabat yang mulia, insya Allah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, tidak ada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam mana pun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ya melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya, cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita, sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah, ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu. Yang penting kena pada tempatnya. Makanya, cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-rubah. Masya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah. Sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-rubah kita manusia nih. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik. Kadang steady, kadang tidak steady. Kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-rubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini sahabat yang mulia sering kita letakkan pada sesuatu dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-rubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 165, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu Masya Allah terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi dia melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, insyaAllah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: صباح FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: In

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, Ba.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk Segar Sabah FM, Edwin dan juga Iklay, kasih kawan kamu untuk hari ini.
1: Ya, hari Isnin 8 Jun 2026, seperti biasa kami berdua bersama anda 10 pagi menemani kamu pagi ini. Hari ini sudah pun masuk minggu yang baru.
0: Ya.
1: Lepas itu betul-betul kembali ke norma hidup.
0: Hidup yang normal betul-betul yang hantar anak pergi sekolah.
1: Betul.
0: Kan semua pun sudah mula bekerja. Mungkin sebelumnya ada yang ambil cuti. Hari ini hari pertama kerja. Jadi mungkin masih blues-blues lagi.
1: Betul.
0: Tapi tidak apa, kami akan kasih kawan kamu dalam Segar Sabah FM ini dengan pengisian yang banyak yang best-best.
1: Betul. Yang penting semua urusan kamu dipermudah. Jangan orang bilang malas-malas sudah mau hantar anak lah kan. Sebab dia punya bangun tuh lagi awal. Antar anak tuh jadi terpaksa lagi bangun awal. Itu tanggung jawab anda sebagai ibu bapa.
0: Iya, jadi kita harapkan semuanya hari ini dipermudahkan lah kan. Untuk hari ini, hari Isnin, Monday blues pun kena kerja juga.
1: Betul, jangan
0: hidup
1: jadikan
0: ini keras.
1: Itu. Betul, jangan jadikan itu sebagai alasan buat cuti lagi.
0: Betul. Okey, jadi teruskan bersama sebab selepas ini kami akan kongsikan info cuaca dan juga info traffic Sabah FM.
1: Bagus ba.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: info cuaca hari ini. Kita kongsikan info cuaca untuk hari ini 8 Jun 2026 pagi, petang dan juga malam.
1: Ya, pagi ini di wilayah Persekutuan Labuan dijangkakan berlaku hujan di kebanyakan tempat, manakala kawasan pedalaman dan juga di Tawau hujan di beberapa tempat. Pantai Barat, Sandakan dan Kudat pagi ini diramalkan tiada hujan.
0: Oh, okey. Kalau sebelah petang pula, di pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, ribut petir di beberapa tempat, manakala di wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan.
1: Okey, petang ini ya kena tengok-tengok lah. Sebelah petang tu macam ramai, diramalkan banyak tempat ribut petir.
0: Betul.
1: Okey, malamnya pula pedalaman Pantai Barat dan Sandakan ribut petir di beberapa tempat, Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan hujan di beberapa tempat, di Kudat tiada hujan.
0: Oh, okey. Dan juga kalau mau tahu perkembangan cuaca, anda boleh dapatkan aplikasi My Cuaca dan juga boleh layari Met Malaysia.
1: Betul. Tapi kalau tengok kan iklan 2-3 hari kebelakangan ni, sebelah petang tu macam cuaca okey je kan?
0: Okey lah, macam, tapi kemarin macam hujan lebat juga.
1: Ada hujan?
0: Juga.
1: Oh, ya kah?
0: Kalau di sebelah Sepanggar tu kan?
1: Oh.
0: Balik kemarin dari Konti kan macam
1: hujan lebat kan sana.
0: Sebelah sini okey ya?
1: Sini okey.
0: Itulah yang macam
1: panas-panas juga tapi berangin sikit tapi tidak juga hujan.
0: Yakin saya kemarin sebab kan ada amaran ribut petir. Jadi saya cakap okey je ni KK ni. sekali sampai di dekat Tebobon tu hujan lebat.
1: Itulah namanya kalau di Pantai Barat tu hujan di satu dua tempat. Di Sepanggar hujan, di KK enggak apa gitu kan.
0: Okay. Jadi sentiasa buat perancangan awal lah ya. Jangan percaya sangat dengan awan yang biru.
1: Mana tahu sebelah sana hujan. Sini okey bulan cuacanya.
0: Betul.
1: Okay, paling selamat kamu rujuklah di laman Sisawang met.gov.my ataupun aplikasi My Cuaca.
0: Okey, selepas ini kita akan kongsikan info traffic terus saja. Layan Segar Sobat FM.
1: Lebih menyegarkan.
0: Info cuaca hari ini.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita bermula di Jalan Pengalaman Lokawi menuju ke Meruntung. Pagi ini dilaporkan perlahan 6 minit kelewatan sedang berlaku. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan Meruntung dilaporkan perlahan 5 ke 7 minit masa pemanduan diperlukan. Manakala di Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan sesak dan mengambil masa lebih kurang 15 minit masa pemanduan bagi anda yang menggunakan laluan tersebut. Beralih di jalan Pen Borneo menuju ke Pekan Dongon juga dilaporkan perlahan 8 minit masa pemanduan. Manakala dari arah Pinampang Tambunan juga dilaporkan perlahan 7 ke 9 minit kelewatan sedang berlaku. Di Jalan Pintas Pinampang menuju ke Bulatan di Sembulan juga dilaporkan perlahan pada waktu ini mengambil masa lebih kurang 7 ke 9 minit. Laluan berikutnya kita kongsikan di kawasan sekolah di Jalan Tuaran menghala ke persimpangan Jalan Damai dan juga Kompleks Sukan Kota Kinabalu dilaporkan sesak. Sekarang ini mengambil masa lebih kurang 12 ke 15 minit. Jadi rancang perjalanan anda bagi ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah di kawasan ini. Manakala di jalan UMS, dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan perlahan terus menerus ke Taman Awam Teluk Likas mengambil masa lebih kurang 20 minit kelewatan sedang berlaku. Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan perlahan dari arah SMK Bandaraya ke SMK Agama Tun Ahmad Shah 20 minit masa pemanduan diperlukan. Di Jalan Tuaran berhampiran dengan Pekan Menggatal juga dilaporkan sedikit perlahan 5 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Di Jalan Tuaran berhampiran dengan kawasan Tebobon juga dilaporkan perlahan 10 minit masa pemanduan. Manakala kawasan berikutnya di Jalan Sulaman, ini di hadapan Intan Kampus Sabah menuju ke Bulatan Politeknik juga dilaporkan perlahan 18 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Berikutnya di Jalan selepas Pekan Telipok menuju ke Pusat Bandaraya juga dilaporkan perlahan 11 minit masa pemanduan. Dan akhir sekali, dari arah Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan sesak 20 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Jadi rancang perjalanan anda, pastikan anda juga berhati-hati, peka dengan keadaan sekeliling. Sekiranya ada info trafik kesesakan luar biasa ataupun jalan ditutup, boleh info kami di WhatsApp 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: menceriakan pagi Anda ataupun setiap segmen yang kita bawakan. Kreativiti ini adalah kunci untuk mengejar peluang. Sentiasa berfikir di luar kotak dan mencari penyelesaian yang unik. Selalunya idea ni kan, siapa pun ada idea. Kadang-kadang ideanya sama saja. Itu yang melainkan, yang membezakan idea orang ini dengan orang ini adalah creativity. Idea dia sama tapi dia lain sikit.
1: Berpikir ini, di luar kotak lah ni.
0: Jadi dia dalam napak sama saja.
1: Iya. Berpikir di luar kotak dan mencari penyelesaian yang unik. Jadi macam seperti kita kongsikan sebelum ni, fokus kepada penyelesaian, jangan cari siapa yang salah.
0: Oh, begitu ah.
1: Jadi dia punya penyelesaian tu kena cari yang unik dan juga di luar kota.
0: Iya. Sebab kalau kita tengok khususnya dalam perniagaan lah kan Ikle. Kalau viral semua makanan tu, itu ya ialah memang orang cari, memang laku, tapi lama kelamaan dia akan sampai ke situ saja.
1: Iya, sebab sama aja.
0: Sama aja, tiada penambahbaikan, tiada kreativiti.
1: Iya, kalau orang, kamu mau ikut yang sama kena ada keunikan dia lah. Kan? Baru begitu. Ada dia punya dia punya niche di situ. Ada orang mau cari kalau si Anu ni dia akan tambah yang ini. Contohlah.
0: Okay. Kan? Jadi macam-macam lah, bukan saja dalam perniagaan tetapi juga dalam pekerjaan ke, dalam pembelajaran ke, apa-apa saja, yang penting kreativiti itu. Sebab itu juga ada salah satu kunci untuk mengejar peluang.
1: Ya, betul. Okay, teruskan bersama Dalam Segar. Banyak lagi akan kami kongsikan selepas ini. Sabah FM.
0: Bagus, Bah.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Manusia paling bahagia, Gia Indrawari. Jadilah manusia yang paling bahagia untuk hari ini.
1: Ya, lagi bahagia kalau dia punya kejayaan tu mencipta dalam sejarah.
0: Wow.
1: Contohnya macam Taylor Swift.
0: Okay.
1: Saya rasa ini antara penyanyi yang paling bahagia. Bukan dia bahagia sebab apa-apa. Sebab menganggarkan kekayaan Taylor Swift ini mencecah $2 billion. Dan juga dianggap sebagai pemuzik paling kaya dalam sejarah.
0: Memang padu. Kalau yang dikongsikan di sini, bintang pop Amerika Syarikat ini iaitu Taylor Swift kini menjadi pemuzik paling kaya dalam sejarah dengan nilai kekayaan seperti yang kita kongsikan tadi, $2 billion. Dana jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak 100% berbanding tahun 2024.
1: Hui, bayangkan dia punya peningkatan tu luar biasa lah kan. Taylor Swift ni memang salah seorang penyanyi yang memang sudah lama dalam dunia muzik ini.
0: Betul.
1: Dan meraih status sebagai jutawan pada tahun 2024 hasil kejayaan konsert jelajah Eras Tour dan menyifatkan beliau sebagai salah seorang penulis lagu paling berjaya dari segi komersial sepanjang zaman. Pada tahun 2020, sewaktu itu COVID kan, Taylor Swift mengubah industri muzik apabila merakam semula sebagian besar diskografi beliau, dan langkah ini memulihkan royalti terus mengalir masuk ke dalam poketnya sendiri. Attempt tu yang dia membuatkan mula menjadi seorang jutawan.
0: Kalau tengok sini,
1: betul.
0: Memang dia sapu semua lah, Bani. Dia juga penulis,
1: betul.
0: Dia punya cerita juga. Semua royalti pergi tempat dia.
1: Betul. Kan dia ni penyanyi, penulis lirik, komposer, producer juga dia buat. Jadi itu sebabnya dia senang untuk buat duit di situ. Dan siri jelajah dalam konsert yang berlangsung iaitu Eras Tours juga membolehkan kutipan tertinggi dalam sejarah dengan pendapatan mencecah $2.2 billion. Dan beliau juga menggunakan wang berkenaan untuk membeli semula rakaman master asal beliau untuk dia nyanyi balik, dan royalty masuk tempat dia balik. Pintar kan?
0: Kalau Taylor Swift ni kan dia terkenal dengan macam Selena Gomez juga, dia suka buat CSR. Sebab tu dia punya rezeki begini ni.
1: Bagus.
0: Dia suka menderma, dia suka bagi sama anak yatim. Rezeki dia begini yang meluah-luah, melimpah ruah.
1: Okey. Jadi itulah kan kejayaan seorang pemuzik ni, bukan saja dalam lagunya sendiri tapi juga penghasilan karyanya itu sendiri. Dia tahu macam mana dia urus, dia tahu macam mana untuk buat lagi kekayaan, atau bukan kekayaan lah, buat lagi keuntungan di sebalik penerbitan lagunya. Hebat kan?
0: Hebat. Jadi harapnya ada juga kita antara kita yang mengikut jejak Taylor Swift lah kan. Ramai sebenarnya, macam dah berhasil aku tengok dia pergi luar negara minggu depan. Mengangkat nama Sabah sekaligus memberi tumpuan kepada negeri Sabah lah kan, untuk terutamanya melawat Malaysia tahun 2027 ni.
1: Okey, tahniah. Jadi ada juga lah.
0: Jadi kita harap lah kan juga. Ada juga ke arah itu. Kita harap. Jadi kita terus sejalan layan lagu daripada Taylor Swift, dan selepas ini kita akan dapat ikuti Utama 7 Pagi.
1: Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: Kemajuan negara diukur melalui keadilan, keseksamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baru minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Harga minyak Malaysia masih rendah berbanding negara lain yang merekodkan peningkatan harga bahan api secara mendadak susulan krisis bekalan global. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Harga minyak Malaysia ini paling rendah di dunia. Negara Arab Saudi. Dulu kita segi 5 kupang. Saya kata habis itu. Harga Arab Saudi masa itu 5 kupang. Sekarang ni harga Arab Saudi lebih pada 2-5 kupang. Lebih daripada kita. Kita segi 99. Arab Saudi itu pengeluar minyak di antara terbesar di dunia. Dunia pun tak dapat bertahan harga minyak lah macam kita. Syukurlah.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak hari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula hari ini, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanai Takaichi. Menurut Wisma Putra, pertemuan tersebut memberikan peluang penting bagi kedua-dua pemimpin untuk menyemak kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan, merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, tujuannya bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran ekonomi ketika ini.
2: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Stephen Sim. Pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFB diperkukuh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, pertubuhan bukan kerajaan dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategi.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Bagi memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara, Malaysia sedang menilai penempatan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak lain. Menerusi platform pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata setiap negara diberi kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Perbincangan itu dilaksanakan ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Penyelewengan dikesan melibatkan inisiatif kerajaan iaitu program Daya Kerjaya 2.0 dengan nilai tuntutan palsu berjumlah RM9.01 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya mengenal pasti sebanyak 143 syarikat melibatkan 320 pekerja di seluruh negara terbabit dalam penyelewengan dana kerajaan yang dikendalikan Perkeso bermula tahun 2024. Pihaknya juga mengesan terdapat pekerja yang tidak memenuhi syarat tempoh minimum 6 bulan pekerjaan namun mendapat bayaran penuh dan wujudnya aktiviti penggunaan dokumen palsu bagi mendapatkan bayaran insentif tersebut. Berita seterusnya. Pemasyuran seorang lagi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ketika kedudukan yang di-Pertuan Besar sedia ada masih menjadi pertikaian menimbulkan persoalan mengenai kesahihan proses berkenaan daripada sudut undang-undang dan adat. Pakar undang-undang Profesor Emeritus Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berpandangan status quo sewajarnya dikekalkan selagi yang di-Pertuan Besar belum diturunkan daripada tahta mengikut proses yang sah dan muktamad sebagaimana diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan serta Adat Perpatih. Tragedi maut 6 sekeluarga di Kampung Pinang Tunggal Sungai Petani, seorang mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan tersebut merupakan anggota polis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang mengesahkan identiti mangsa ialah Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, yang berpangkat Lance Corporal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Prai Selatan. Pihak polis masih menjalankan siasatan dan berharap orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian terbabit. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihatkan supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi supaya apabila berlaku sesuatu perkara ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah kepada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fezul Izwan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel susulan tindakan Zionis yang terus menyeram Beirut. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam manakala pihak berkuasa Syria dilaporkan telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergula laki profesional negara Goh Zifi Nur Izzuddin Rumsani berjaya menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 13-21, 21-18, 21-10 di Istora Senayan, Jakarta sekaligus menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergula laki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baharu minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, info trafik kita kongsikan 7.20 minit pagi. Ketika ini kita mulakan dari Jalan Pengalat Lokawi menuju ke Putatan. Ketika ini akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 14 hingga ke 15 minit. Manakala untuk di Pan Borneo Highway di menuju ke Papar akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 17 hingga ke 18 minit. Berikutnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Meruntum Legun. Ketika ini mengambil masa pemanduan lebih kurang 8 hingga ke 9 minit sehinggalah di jalan lintas. Jalan lintas iaitu sebelum KKIA. Okay? Jadi seterusnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan. Ini untuk laluan Jalan Penampang Papar menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan Jalan Penampang Tambunan akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Di Jalan Pintas Penampang menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Satu kemalangan dilaporkan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Bertingkat Lido yang dilaporkan 20 minit lepas mengakibatkan laluan ini agak perlahan untuk menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Balu akan mengambil masa lebih kurang 6 minit. Oleh itu kita sarankan untuk anda menggunakan laluan lain untuk mengelak daripada tersekat dalam lalu lintas. Okey, berikutnya juga kita kongsikan ini pula untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Bertingkat Tanjung Aru juga kini agak perlahan yang mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Dan jalan pintas Kota Kinabalu berhampiran dengan Queen Elizabeth juga ketika ini perlahan akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Di Jalan Kuala Menintad iaitu menuju ke Pusat Bandaraya, di Jalan Tun Ford Stephen juga akan mengambil masa lebih kurang 12 hingga ke 15 minit. Berikutnya pula untuk Jalan Kolam sehinggalah di Jalan... Seterusnya di Jalan Damai akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Di Jalan Lintas menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Di Pusat Bandaraya juga ketika ini agak perlahan berikutan dengan ramai sudah yang sampai di Pusat Bandaraya untuk menghantar anak ke sekolah. Jadi hati-hati untuk anda yang sedang memandu. Okey, seterusnya kita kongsikan untuk laluan di Jalan Tuaran. Di Jalan Tuaran ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 6 minit masa pemanduan anda menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Dan berikutnya pula kita akan kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran Bypass ketika ini agak lancar sehinggalah di SMKA Tun Ahmad Shah yang akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Satu kemalangan dilaporkan di Jalan Tuaran ketika ini yang dilaporkan beberapa minit yang lepas ini untuk anda yang menuju ke Pusat Bandaraya. Tidak apa-apa kesesakan dilaporkan setakat ini, tetapi kita sarankan untuk anda menggunakan laluan alternatif yang lain. Okey, dan seterusnya kita kongsikan di Jalan Kionsom. Jalan Kionsom ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Jalan UMS ketika ini juga agak perlahan akan mengambil masa pemanduan 10 hingga ke 15 minit menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Okey, dan untuk Jalan Teboban kini kembali lancar untuk menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Setakat ini tidak ada kesesakan yang dilaporkan, tetapi untuk anda yang menggunakan Jalan Tuaran, Jalan Tuaran iaitu berhampiran dengan Telipok, di Jalan Telipok ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 8 hingga ke 10 minit, agak perlahan sedikit. Jadi untuk anda hati-hati dalam perjalanan. Dan tumpuan seterusnya kita kongsikan di Jalan Politeknik. Di Jalan Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Manakala untuk Jalan Intan Kampus Sabah, iaitu di Jalan Sulaman. Jalan Sulaman hinggalah di Intan Kampus Sabah akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 20 hingga ke 23 minit. Dan seterusnya pula kita kongsikan tumpuan seterusnya untuk anda yang menuju ke Hospital Tuaran yang menggunakan Jalan Berungis menuju ke Tuaran akan mengambil masa pemanduan 4 hingga ke 5 minit. Di jalan seterusnya kita kongsikan juga terakhir sekali di jalan Tuaran Tamparuli akan mengambil masa lebih kurang 5 minit menuju ke Tuaran. Okey, hati-hati dalam pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi anda. Dan jika anda ada sebarang perkongsian, anda boleh kongsikan kepada kami di 0199 04848.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Iya. Ya.
1: Memang segar, lebih menyegarkan bagi anda.
0: Sudah boleh lah Tiza itu tadi. Oke, kita mengongsikan akhbar yang menarik untuk hari ini.
1: Ya, oke. Okay. Yang pertama ini berkenaan dengan pelan tindakan pelancongan Sabah jangka panjang yang komprehensif sedang dirangka oleh kerajaan negeri dan dijangka siap sebelum penghujung tahun ini. Ini dinyatakan oleh Ketua Menteri Dato' Sri Haji J. Haji Noor. Pelan tindakan itu akan merangka hala tuju baharu pertumbuhan sektor pelancongan dengan arah yang jelas menangani aspek kelestarian serta cabaran serta hubungan penerbangan, mencerminkan aspirasi rakyat tempatan dan menyediakan kerangka yang melangkaui pelan induk terdahulu. Dengan program-program yang sedang dilaksanakan ketika ini, Sabah berada di landasan yang tepat untuk mencapai sasaran 4 juta ketibaan pelawat sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 dan membuat persiapan bagi Tahun Melawat Sabah 2027. Untuk rekod, Sabah menerima 3.79 juta ketibaan pelawat tahun lalu, meningkat 20.8% berbanding tahun sebelumnya sekaligus menjana pendapatan sehingga 8.74 bilion ringgit dan wujudkan hampir 400 ribu peluang pekerjaan.
0: Wow. Okey, ini satu berita gembira lah untuk pemain industri pelancongan kan.
1: Betul.
0: Okey, berikutnya juga kita kongsikan ini pula mengenai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mempelawa lebih banyak pihak tampil sebagai rakan strategik rasmi bagi memperkukuh pelaksanaan inisiatif Ihsan Food Bank IFB yang bertujuan membantu golongan memerlukan mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar. Dan menterinya Dato' Amizan Muhammad Ali katanya penyertaan sebagai rakan strategik boleh diajukan kepada Sekretariat IFB yang diselaraskan melalui Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL di bawah KPDN yang turut mempunyai ekosistem kondusif untuk mempermudahkan mana-mana pihak yang ingin terlibat dalam inisiatif tersebut.
1: Okey, baik. Berikutnya kita mau kongsikan ini pula berkenaan dengan sambutan ulang tahun Jubli Emas Tragedi Double Six pada Sabtu lepas. Satu pameran seni menampilkan karya-karya terpilih daripada pertandingan Portrait Kreatif Pemimpin Sabah 2026 dipamerkan. Pengarah Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK Fauziatun Awang Samad menyatakan pameran itu bukan saja bertujuan menghargai pemimpin yang terlibat dalam tragedi berkenaan, malah menggalakkan penyertaan orang ramai dalam mengingati satu bab penting dalam sejarah Sabah. Bukan sekadar mengenang tragedi, mereka mahu peserta memahami pemimpin yang terlibat dalam menterjemahkan pemahaman itu melalui karya seni. Dan pertandingan ini memberi peluang kepada mereka untuk menghayati sejarah Sabah sambil menonjolkan kreativiti masing-masing. Okey, jadi pameran tersebut membabitkan tiga kategori iaitu murid sekolah rendah 10 hingga 12 tahun, pelajar sekolah menengah serta kategori pelajar institusi pengajian tinggi dan orang awam.
0: Pertandingan Portrait Kreatif Pemimpin Sabah 2026.
1: Yeah.
0: Okey. Seterusnya kita kongsikan yang ini mengenai Persatuan Motosikal Berkuasa Tinggi Sabah SBBA berhasrat memainkan peranan lebih besar dalam mempromosikan Sabah sebagai destinasi pelancongan menerusi inisiatif pelancongan motosikal, acara tunggangan serantau dan kerjasama strategik dengan pihak berkepentingan industri pelancongan. Dan sempena sambutan Jubli Perak yang menandakan ulang tahun ke-25 penubuhannya tahun ini, SBBA turut menyasarkan untuk memperkenalkan Sabah kepada penunggang motosikal dari seluruh Malaysia serta negara jiran. Dan presidennya Dato' Osman Ahmed berkata cadangan itu dibangkitkan dalam pertemuan pemimpin Kelab Motosikal sempena Festival Motosikal Berkuasa Tinggi Antarabangsa Pulau Borneo ke-24 di Kuching, Sarawak baru-baru ini.
1: Okey, jadi memang bertepatan lah kan dengan sambutan Tahun Melawat Malaysia pada tahun ini dan juga Tahun Melawat Sabah 2027 tahun depan.
0: Yes, okay. Betul.
1: Baik, itu dia yang kita kongsikan. Akhbar yang menarik untuk edisi 8 Jun 2026. Selepas ini ada lagi cerita yang menarik kita mau kongsikan di Ikhleh.
0: Betul, banyak lagi cerita yang menarik. Yang penting kamu terus layan kami bersama dalam Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.

0: Segar sebab FM lebih menyegarkan. Harapnya lagu-lagu yang kita mainkan boleh menghiburkan dorang masa-masa tersekat dalam lalu lintas.
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul. Sekarang ini memang waktu puncak sudah kan, semuanya kembali normal. Apabila kembali bersekolah sudah anak-anak.
0: Iya.
1: Sebab ramai yang posting ya minggu-minggu lalu kan, bila lah buka sekolahnya balik-balik mau tercabut sudah pintu S-Book dorang di rumah.
0: Mau terbuka sudah scroll kan?
1: Ya.
0: Rasa lah hari ini.
1: Sunyi balik rumah kan pagi-pagi. Sudah kembali sekolah. Okey, okay. Kita berkongsikan hari ini, Clay. 8 Jun 2026 juga adalah sambutan Hari Laut Sedunia.
0: Oh, ini untuk melindungi lautan, untuk memelihara planet biru kita.
1: Ya, kita sangat beruntung di Sabah ini kita dikelilingi dengan lautan yang cantik kan, Clay?
0: Sangat setuju.
1: Pantai kita cantik, kawasan laut kita bersih. Jadi sama-sama kita jaga, sama-sama kita jaga juga pelihara kawasan lautan ini.
0: Iya.
1: Macam mana caranya? Jangan buang sampah. Lepas tu kalau pergi kawasan yang memang kawasan pelindungan tu kan, terumbu karang, jangan dikotorkan, jangan dimusnahkan.
0: Iya, jangan buang sampah dalam laut.
1: Betul.
0: Sebab kesian kita punya apa nih, ikan-ikan di dalam tu kan. Apalah semualah yang haiwan di dalam tu tercemar jika kita tidak menjaga sama-sama. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang akan jaga?
1: Betul. Okey, jadi hargai alam sekitar kita dan hargai juga lautan kita yang ada di Sabah ini yang sangat-sangat biru dan jernih airnya.
0: Okay. Selamat Hari Laut Sedunia untuk hari ini. Selepas ini, Edwin, kita akan kongsikan berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama untuk hari ini. Sabah perkukuh hubungan pelaburan dengan Korea Selatan dan isu projek pembinaan SMK Langkon bakal dibawa ke peringkat persekutuan.
1: Ya, berita akan disampaikan oleh Zari Sofia Daud dan disunting oleh Alicia Michael tepat 8 pagi ini.
0: Terus layan Sabah FM.
1: Bagus, Bah.